Pukul 7 pagi ini kita kembali menyapa kalian semuanya. Menyapa teman Pro 2 di cuaca pagi kota Sintang gitu ya. Cuaca gimana pagi ini? Lo digambarkan untuk kalian ya suasananya di pagi ini ya. Tadi malam kan agak-agak gitu ya, agak-agak hujan. Ya guntur ya ataupun petir mungkin ngalamin kalau di tempat kalian, kalau di Rudy suara ini gemuruh ya. Gemuruh berarti suara guntur gitu ya. Hujannya ada tapi tidak terlalu deras teman-teman. Terbukti di tadi pagi Rudy berangkat walaupun ada gerimis tapi aman alhamdulillah ya. Kebetulan dari rumah biasanya itu kalau hujannya deras itu aduh parah banget. Real mantel pool gitu ya. Kalau hari ini cuman mantel badan doang ya. Terus kalau di tempat Rudy kalau hujannya deras dari rumah ke jalan raya walaupun tidak terlalu jauh kerasa juga beceknya ya teman-teman ya. Gitu. Jadi sendu banget di pagi ini ya. Langit kita didominasi oleh awan putih teman-teman ya. Semoga aja cuacanya mungkin tidak apa-apa jika seperti ini, yang penting tidak hujan karena tentu akan berdampak kepada pekerjaannya teman Pro 2 semuanya, yang mungkin teman-teman anak lapangan mungkin gitu ya, yang harus survei kesana kesini ke rumah klien, pelanggan dan sebagainya, harus lintas mungkin lintas lintas kabupaten mungkin ya, ada urusan sebagainya di weekend ini, di lebih tepatnya di hari Jumat ya. Tidak lupa juga ya, Jumat ini adalah hari padat, jadi biasanya orang bilang setengah hari gitu ya, kerjanya ya. Jadi semoga bisa dikelarin pekerjaan teman-teman Pro 2 semuanya sebelum Jumat nanti, ataupun setidaknya sebelum besok weekend di hari Sabtu kelar kerjaannya sampai sore gitu teman Pro 2 ya. Ada lagu di lagu pilihan kamu bisa di vote oleh teman Pro 2 semuanya pagi ini dari miliknya Meli Mono ya. Yep. Meli Mono atau nama lengkapnya adalah Meli Herlina gitu ya. Dulu dikenal namanya Meli Mono sampai sekarang ya. Jadi merupakan penyanyi berkebangsaan Indonesia yang merupakan mantan vokalis dari grup musik She tahun 2002. Ada dua lagu dari Meli Mono yang bisa di vote dan di request. Mungkin kamu fansnya dia ataupun kangen pengen dengar lagunya. Pertama lagunya berjudul Free dan kedua lagunya berjudul Bagi Rasa dari Meli Mono. Jadi memang lagu ini bisa kamu request di story Instagramnya Pro 2 RRI Sintang. Ya sudah aku unggah di storynya, tinggal kamu vote aja. Terus juga abis itu di WhatsApp kita juga bisa ini 0857 504741. Ditunggu buat teman-teman semuanya ya, buat teman Pro 2 semuanya yang pengen request boleh. Tapi sebelum kita puterin lagunya Meli Mono, tentunya aku akan kasih kamu lagu dari miliknya siapa nih kira-kira ya, yang tentu ini mungkin pengen dengar lagu dari Nick Jess. Tetap sama kami di Pro 2.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Goblokan diri sendiri dulu. Om Bob tidak sembarangan gemar berkata goblok. Sebuah filosofi luhur terkandung di dalamnya. Sebelum kamu menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

kita masih menyapa kamu di Pro 2. Masih menyapa kamu untuk lagu pilihan ya. Ada lagu dari miliknya Milly Mono dengan lagunya berjudul Bagi Rasa dan lagu berjudul Free, teman-teman. Jadi Milly Mono nama lengkapnya adalah Melly Herlina. Merupakan penyanyi dan dulu begitu ya, adalah vokalis dari grup musik She Band. Nah, terus sebelum terkenal, Melly pernah berpacaran dengan vokalis Noah nih. Wih, yaitu Ariel Noah katanya gitu ya. Waktu masih SMA. Tahun 1999. Bareng sama Coco, ada Riri, ada Aci, Yayo dan Arni serta ada Adisti, akhirnya dia mendirikan grup musik nih bernama She. Pada 6 Januari 2014, Milly dan Milly yang berdarah Minangkabau resmi mengundurkan diri sebagai vokalis grup musik Si yang telah membesarkan namanya selama kurang lebih 15 tahun. Ia mengumumkannya lewat akun Twitter miliknya dan hal ini membuatnya tercatat sebagai personil ketiga yang keluar dari Si. Sebelumnya ada gitaris Riri dan pemain biola Aci yang terlebih dahulu begitu ya, kala itu keluar beberapa waktu yang lalu. Nah, tahun 2015, Milly bersama produser musik Osvaldo Rio membentuk tim Monostreo dalam kompetisi The Remix yang ditayangkan di net kala itu ya, dan hasilnya tim ini berhasil menjadi juara pada ajang tersebut. Buat yang penasaran sama lagunya, kita kasih aja kamu lagu dari miliknya Milly Mono dengan lagu berjudul Bagi Rasa, menemani kamu di Pro 2 pagi ini sebelum kita masuk ke segmen berikutnya. Tapi setelah lagu dari miliknya Niji dengan Indahnya Cinta, tetap bersama kami di Pro 2.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

Asri Pro 2 pukul 7 lewatnya 36 menit di Pro 2 pagi ini. Selamat memulai aktivitas kalian sama Pro 2 ya. Kalau yang ke sekolahan, yo ya kan anak sekolah, ya kan adik-adik kita ataupun peserta didik ataupun para dewan guru pasti udah stay di kantornya, ya kan di meja kerjanya dan mungkin di ruang kelasnya mungkin teman-teman ya. Tapi ada juga yang mungkin juga baru berangkat jam segini. Biasanya jam-jam segini nih jam 7 lewat nih karena biasa kalau di kantoran itu ada jam batas absen. Nah, kalau udah lewat yaudah ya. Ya udah duy. Ya udah gitu ya. Ya jelas jalanan kita ya jalanan pagi ini cukup ramai teman-teman ya. Kalau kita lihat juga dari beberapa pantauan mata gitu ya. Ya kan ramai juga nih di depan kantor RRI ya. Kalau di aku lagi memantau juga untuk melalui laman website sintang.go.id untuk pantauan CCTV kalau beberapa hari lalu cukup bisa dikatakan error gitu ya. Terjadi mungkin ada maintenance atau apa, tapi kalau untuk pagi ini aktif ya, sudah bisa terpantau di mana pantauan arus lalu lintas kendaraan di kawasan Simpang 5 ataupun Tugu Adipura ya terpantau ramai. Kemudian ini kalau aku bisa bilang didominasi oleh kendaraan roda 2 ya yang bekerja, berangkat bekerja, kemudian juga kendaraan roda 4 baik itu mobil pribadi, mobil dinas ataupun mobil box begitu ya yang melewati kawasan ini teman Pro 2. Agak sedikit kagok ya karena ternyata posisi kameranya sudah bergeser. Biasanya ini posisi kameranya kalau kameranya ini posisinya pas di tiang lampu merah ya. Arah lintas Melawi ke PKP Mujahidin. Jadi yang tersorot itu adalah yang menuju ke Dharma Putra gitu ya dan ke YC Ufang Urai termasuk juga menuju ke kawasan SMA 3 ataupun ke kawasan indoor nih ya. Jadi posisinya berubah. Biasanya sebaliknya gitu ya rekamannya ya, titiknya ya teman-teman ya, titik kameranya ya. Ya aku enggak ngasih tahu secara detail ya guys. Nanti kamu rusakin lagi ya. Berikutnya pantauan berikutnya kita bergeser dulu untuk kasih informasi. Nah, ini ada lain lagi nih. Jadi ternyata emang di pantauan CCTV ya melalui laman website sintang.go.id secara titik kamera emang ada beberapa titik 3 atau berapa gitu ya. Ini merekam dari berbagai sudut teman-teman ya. Pagi ini emang terpantau lancar. Coba ajak kamu untuk melihat pantauan arus lalu lintas dari kawasan Tugu Jam ya. Apakah dapat merekam secara detail ya, secara real time pagi ini atau tidak bisa teman-teman ternyata ya. Baiklah. Tabra 2 setiap pekerjaan yang dijalani ya tentunya punya beban sendiri. Ya kan nilai bebannya juga beragam teman-teman ya. Yang gak enak itu adalah ketika kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan cepat dan dengan segera, apalagi pekerjaan-pekerjaan lain akan terus bertambah ya, setiap menit setiap jamnya akan selalu aja ada kerjaan-kerjaan lainnya. Maka dari itu jika kamu merasa tidak bersemangat di pagi hari, ada beberapa cara untuk bisa meningkatkan energi di pagi hari yang bisa diterapkan dengan mudah. Efeknya tidak hanya bisa bikin kamu semangat ya, namun juga tentu bikin kamu jadi strong. Wih, sama aja dong kata-katanya, sama aja. Sebagian besar orang memilih untuk minum teh ataupun kopi gunanya untuk meningkatkan energi di pagi hari. Soalnya kopi dan teh ya ini mengandung kafein yang bermanfaat katanya meningkatkan fokus dan stamina tubuh.
Tema pro 2, kendati demikian memang jika kamu kurang menyukai minuman, nah tenang aja, masih banyak cara ya, masih ada cara lain yang bisa kamu lakukan. Pertama adalah dengan minum air putih gitu ya, minum air putih meski tidak melakukan aktivitas apapun, tidur semalaman tetap menguras air ya, atau lebih tepatnya menguras cairan tubuh kamu. Oleh karena itu, biasakan untuk segera minum air putih setelah bangun tidur. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, minum segelas air putih setelah bangun tidur juga bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan energi di pagi hari. Teman-teman berdua.

0: Ini Indonesia. Teman Pro 2, keris merupakan senjata tajam golongan belati yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris dan bagian pangkal yang melebar. Seringkali bilahnya berkelok-kelok dan banyak diantaranya memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Ya, pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Tahu nggak sih sebagai senjata maupun objek spiritual, keris dihormati dan dianggap memiliki kekuatan yang magis loh. Pada pengguna masa kini, keris lebih merupakan benda aksesoris dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya, atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Sekarang, keris telah terdaftar dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia yang berasal dari Indonesia sejak tahun 2005.
1: Ini Indonesiaku.

Bang Produa, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

Jam adalah alat untuk mengukur waktu. Seperti arloji dan lonceng dinding, memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosis sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena berpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.

Di Pro 2 masih menyapa kamu di Pro 2 pagi ini. Yes, hits in the morning untuk hari ini dalam sejarah. Tanggal 22 Mei 2026. Hari ini memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Internasional ya. Jadi Keanekaragaman Hayati Internasional di mana begitu ya. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pelestarian alam. Tahun ini kampanye global mengusung tema bertindak secara lokal untuk dampak global yang menjadi seruan untuk mengambil langkah nyata dari lingkungan terdekat guna menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Peringatan ini pertama kali ditetapkan oleh PBB pada tahun 2000 untuk memperingati pengesahan konvensi keanekaragaman hayati. Dan poin-poinnya juga banyak teman-teman ya, terkait dengan penyebab penurunan, di mana saat ini 1 juta spesies hewan dan tumbuhan terancam punah akibat perubahan iklim, kemudian juga akibat eksploitasi berlebihan dan alih fungsi lingkungan atau produk. Adapun untuk aksi nyatanya untuk kawasan seperti begitu ya, di misalkan Sintang misalnya gitu ya, bisa diwujudkan melalui perlindungan flora dan fauna endemik ya, kayak misalnya orang hutan, dan menjaga kelestarian hutan adat begitu ya di wilayah kita nomor 2 ya. Nanti kita akan lanjut lagi tentunya untuk segmen kita hari ini tentang Hari Keanekaragaman Hayati Internasional.

kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

saya Eka Putra, musisi Sintaka, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 pagi nih. Masih ngomongin seputar peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional. Jadi ini sering banget dipahami dalam hal beragam begitu ya. Dalam hal beragamnya tumbuhan gitu ya, hewan dan mikroorganisme. Tapi juga ternyata mencakup perbedaan genetik dalam setiap spesies. Sampelnya, contohnya misalnya nih antara varietas tanaman dan jenis ternak, dan beragamnya ekosistem meliputi danau, hutan, gurun, lahan, pertanian juga termasuk, di mana yang menjadi tempat berbagai macam interaksi diantaranya ya, diantara anggotanya manusia, tumbuhan, dan hewan. Tema Pro 2 sumber daya keanekaragaman hayati adalah pilar-pilar yang menjadi dasar pembangunan peradaban kita. Ikan menyediakan 20% protein hewani bagi sekitar 3 miliar orang, dan lebih dari 80% makanan manusia ini berasal dari tumbuhan. Sebanyak 80% penduduk yang tinggal di daerah pedesaan di negara berkembang bergantung pada obat-obatan tradisional berbasis tumbuhan untuk perawatan kesehatan dasar. Namun, hilangnya keanekaragaman hayati mengancam semua orang, termasuk kesehatan kita. Telah terbukti bahwa hilangnya keanekaragaman hayati dapat memperluas zoonosis, penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Meskipun semakin banyak pengakuan bahwa keanekaragaman hayati merupakan aset global yang sangat berharga bagi generasi mendatang, jumlah spesiesnya berkurang secara signifikan akibat aktivitas manusia tertentu. Mengingat pentingnya pendidikan dan kesadaran publik tentang masalah ini, nah PBB memutuskan untuk merayakan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional setiap tahunnya. Adapun temanya tentu kamu juga pasti sudah tahu ya. Terlepas dari semua kemajuan teknologi, kita sepenuhnya bergantung pada ekosistem yang sehat dan dinamis untuk air, untuk makanan, untuk obat-obatan, pakaian, bahan bakar, tempat tinggal, dan energi. Pada Hari Keanekaragaman Hayati Internasional ini, temanya Acting Locality for Global and Impact gitu ya. So, sebuah gagasan penting diletakkan di tengahnya. Perubahan besar dimulai dari skala kecil dan lokal. Keberhasilan rencana untuk membalikkan hilangnya keanekaragaman hayati ini tergantung pada kekuatan tindakan lokal, pada komitmen masyarakat, organisasi, dan pemerintah yang bekerja sama.

otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

Baru pukul 8 lewatnya 43 menit di Pro 2 pagi ini. Tentu masih ngomongin seputar peringatan Hari Hayati Internasional ya, ataupun keanekaragaman hayati. Jadi kampanye begitu ya, terkait dengan Hari Keanekaragaman Hayati ya, juga bertujuan untuk menanamkan rasa urgensi. Pada tahun 2006 hanya tersisa 4 tahun untuk memenuhi target jangka pendek kerangka kerja keanekaragaman hayati global dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Perlu kamu ketahui juga jika keanekaragaman hayati adalah jalinan kehidupan planet kita ya, di mana ia menopang kesejahteraan manusia di masa kini dan masa depan. Dan penurunannya yang cepat mengancam alam dan manusia. Jadi menurut penilaian global terbaru oleh platform antar pemerintah ya untuk sains kebijakan tentang keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem, aktivitas manusia mendorong hilangnya keanekaragaman hayati dengan laju yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun penilaian ini juga menunjukkan bahwa solusi ada dan belum terlambat untuk bertindak.

Kampanye IDB 2026 akan membantu menghubungkan inisiatif lokal dengan 23 target global kerangka kerja keanekaragaman hayati global Kuning Montreal, memfokuskan perhatian dunia pada pentingnya penerapan pendekatan seluruh masyarakat yang diadopsi dalam kerangka kerja itu. Penerapan pendekatan seluruh masyarakat mencakup cara-cara untuk melibatkan, memungkinkan, memberdayakan, dan memanfaatkan kontribusi aktor lain pemerintah, ya, selain pemerintah nasional di tingkat lokal, termasuk masyarakat adat dan komunitas lokal, pemerintah subnasional, kota dan otoritas lokal lainnya, kelompok perempuan dan pemuda, bisnis dan lembaga keuangan, serta organisasi masyarakat sipil lainnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Pro 2, tahu nggak? Indonesia diberkahi dengan keberadaan anak-anak muda yang membanggakan dari masa ke masa. Setiap generasi memiliki perjuangannya masing-masing. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan anak muda sebagai generasi penerus bangsa memang tak lagi berperang melawan penjajah, tetapi berjuang untuk mengharumkan nama bangsa, memberikan kebanggaan kepada negara dan bermanfaat bagi sesama. Banyak contoh anak muda Indonesia yang inspiratif dan bisa jadi contoh yang baik. Mereka adalah orang-orang yang peka terhadap lingkungan sekitar, memaksimalkan potensi diri, memanfaatkan apa yang ada di sekitar, serta membantu dan memberdayakan masyarakat. Yuk, bisa yuk, tingkatkan potensimu mulai dari sekarang. Jadikan diri kamu sebagai salah satu kaum muda yang menginspirasi.

Ada lagu dari Mulia Rise dengan Love ya. Menemani kamu di Pro 2 di pagi ini pukul 8 awalnya 55 menit teman Pro 2. Terakhir ya, ini masih berkaitan dengan perayaan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional di hari ini. Untuk memperingati hari ini, Geneva Environment Network dan para mitranya menyelenggarakan perayaan tradisional Jenewa untuk menunjukkan peran Jenewa dalam mendorong aksi lokal dan global untuk pelestarian alam. Dalam rangka persiapan konferensi ini begitu ya teman-teman ya, nomor 2, para ahli terkemuka dari lembaga dan proses PBB utama yang berbasis di Jenewa akan berbicara pada perayaan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional untuk memberikan informasi terkini tentang persiapan tonggak penting ini. Mereka juga akan merefleksikan perlunya aksi seluruh masyarakat yang inklusif, partisipatif ya, dan berdampak untuk alam termasuk melalui mobilisasi lokal untuk implementasi strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati nasional. Acara ini juga akan menawarkan perspektif ke depan tentang prioritas, visi dan hasil yang diharapkan dari konferensi tersebut melalui intervensi tingkat tinggi khusus oleh kepresidenan yang akan datang begitu ya, yang menguraikan upaya persiapan untuk persiapan yang sedang berlangsung dan arah utama menuju Yerevan. Perayaan ini akan menampilkan lightning talks, presentasi dinamis berdurasi 5 menit dalam format Pika Kucho, di mana para ahli dari berbagai lembaga yang berbasis di Jenewa akan memamerkan bagaimana mereka memanfaatkan aksi lokal dan global untuk alam. Jelang pukul 9 kita kembali menyapa kamu di Pro 2 tentu untuk segmen berikutnya di pukul 9 hingga pukul 10 ya, di segmen Asta Cita kita tentang lingkungan hidup. Tetap bersama kami di Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita masih menyapa kamu di Perahu 2 di 90.7 segmen Asta Cita Kita. Hadir menyapa kamu di Perahu 2 pagi ini. Bakal ngomongin tentang lingkungan hidup dan tentunya setiap hari gitu ya. Kamu dan kita pasti menyadari bahwa Indonesia itu menghasilkan jutaan kilogram sampah yang sebagian besar tidak pernah benar-benar selesai ditangani. Sebagian dibakar di belakang rumah, sebagian hanyut ke sungai dan laut, sementara sisanya menumpuk diam-diam di tempat pembuangan akhir yang kapasitasnya semakin kritis. Di tengah situasi itu, ada fakta yang mengejutkan bahwa pada tahun 2026, timbunan sampah nasional diperkirakan mencapai 51,8 juta ton. Namun sekitar 75% diantaranya masih belum terkelola dengan baik. Jadi angka ini bukan sekedar gitu ya, bukan sekedar statistik lingkungan, melainkan gambaran tentang pola hidup modern perlahan menciptakan ancaman baru bagi kesehatan kota ya, hingga masa depan pembangunan Indonesia. Oleh karena itulah ketika pemerintah mulai menegaskan langkah lebih keras terhadap pengelolaan sampah nasional, persoalan ini tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan kebersihan ya, bukan sekedar urusan kebersihan semata, melainkan pertumbuhan besar tentang kualitas hidup generasi mendatang, teman-teman. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendali Lingkungan Hidup mulai menunjukkan keseriusan lebih besar dalam menghadapi persoalan ini. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH Mohzumhur Hidayat menegaskan, negara akan menggunakan berbagai instrumen dan kewenangan untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan lebih serius dan berkelanjutan. Pernyataan ini juga disampaikan dalam forum diskusi masa depan pengelolaan sampah dan limbah padat Indonesia, membangun tata kelola yang berkelanjutan yang digelar secara daring ya oleh Grids Institute di Jakarta belum lama ini. Pesan yang disampaikan pemerintah sebenarnya menunjukkan satu hal penting, bahwa persoalan sampah kini telah berubah menjadi agenda strategis nasional.

2, tahukah kalian jika hidup lebih dari senyum dan tawa? Hidup bukan hanya tentang senyum dan tawa saja. Tawa dan senyum memang dapat mewarnai hidup. Namun warna tidak hanya yang ada pada pelangi, tetapi warna dalam goa gelap juga termasuk. Artinya, dalam kehidupan mungkin saja kamu tidak hanya menemukan keceriaan dan kecerahan, tetapi juga mengalami kesedihan dan kesuraman. Jika kamu berhasil melewati dua jenis warna tersebut, artinya kamu sudah menjalani hidup dengan baik. Maka dari itu, tetaplah bersikap positif di segala situasi.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

29 sekarang lewatnya 25 menit tambah 2 ya. Waktu terus bergulir ya. Tentunya apa ya, semakin dikejar ya, dikejar waktu. Iya enggak sih kata-kata itu, bener enggak ya? Bener enggak sih itu asli ya? Katanya enggak usah, kita enggak akan dikejar waktu ya. Pokoknya udah jam 9 lewat gitu ya. Ntar berarti bentar lagi jam 9 lewatnya 30, bentar lagi jam 9 lewatnya 35, bentar lagi jam 9 lewat 40 menit gitu ya. Kalau misalnya nggak gerak, aduh kerasa kayak mager banget nih. Jadi selamat beraktivitas dan bergerak-gerak buat teman Pro 2 semuanya. Ya mungkin hari ini di kantornya padet gitu ya. Semoga kelar ntar di jam 10-an atau jam 11 sebelum azan zuhur atau jumatan begitu ya teman-teman ya. Ada yang mungkin hari ini jam segini lagi nungguin di kampus nih, kayak teman-teman gue gitu ya, teman-teman kita biasanya jam-jam segini, jam-jam konsul ya teman-teman ya. Jam 9 nanti ya, jam 10 nanti ya. Jam 8 jarang sih, jam 8, jam 9 dan ke atas biasanya gitu ya. Tapi enggak semua kampus sih. Biasanya kalau kampus-kampus macam-macam sih punya jadwal masing-masing ya. Yang kejar-kejar untuk kejar konsultasi proposal, mau sidang proposal, mau kejar wisuda tahun ini gitu ya. Secara ini udah bulan 5 ya. Habis itu bulan 6, nanti 7 8, nah, biasanya sekitar bulan 10 itu udah ada beberapa ya. Teman-teman yang udah mulai share foto-foto gitu ya, kelar sidang skripsi itu biasanya di bulan-bulan itu. Dan di bulan itu juga biasanya ada beberapa kampus yang ada di Kota Sintang itu ngewisudain gitu ya para mahasiswa-mahasiswinya teman-teman ya, bulan 10, bulan 11 itu biasanya ya. Gimana, masih semangat teman-temanku semua buat para mahasiswa? Kita mau colek siapa ya? Colek aja ya, tapi nanti aja lah. Orangnya gak dengerin soalnya ya, pada fokus soalnya ya. Baiklah, tema Pro 2 tentu di segmen kita ya, segmen Asta Cita kita. Kamu harus tahu bahwa selama bertahun-tahun tentunya isu sampah ya, ini sering hanya muncul ketika banjir terjadi. Gunungan sampah viral di media sosial, ataupun ketika tempat pembuangan akhir mengalami kebakaran ataupun longsor misalnya. Padahal dampaknya jauh lebih luas daripada sekedar persoalan visual lingkungan yang kotor. Sampah tidak terkelola dengan baik, ini dapat mencemari apa, sumber air teman-teman, merusak apalagi ekosistem laut, memperburuk kualitas udara, udah pasti. Pernah gak sih kamu nyium bau-bau aroma-aroma, ya kan? Ya, yang berkaitan dengan sampah. Kalau misal kamu tinggal tadi ya, tinggal di kawasan yang mungkin tidak jauh dari tempat pembuangan sampah akhir, begitu ya, kerasa teman-teman baunya. Kita aja sampel aja misal gitu, rumah kamu di mungkin jaraknya 2 km dari pembuangan akhir, tetap teman-teman aromanya mungkin ya, aktivitas mobilisasi kendaraan lewat ya, mobilitas kendaraan lewat yang mengangkut sampah tadi kan ngaruh juga baunya ya. Terus apalagi ya, aromanya tadi. Jadi habis itu biasanya ada binatang-binatangnya, lalat mungkin gitu ya. Nah itu ngaruh banget teman-teman. Yang jelas dampaknya sangat luas daripada sekedar persoalan visual lingkungan yang kotor. Jadi sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari sumber air, dapat merusak ekosistem laut, memperburuk kualitas udara, sampai meningkatkan ancaman penyakit bagi masyarakat teman-teman. Jadi ini penting menjadi pemahaman kita bersama ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Nabila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

lagu dari Blikia Mario Jola featuring bareng sama Ray Putra dengan lagunya Kawin Lari. Tuh ya, cuma lagu doang ya teman-teman ya. Kita kasih buat kamu di Pro 2 pagi ini di cuaca Kota Sintang yang masih sendu. Biasanya jam-jam segini itu panas teman-teman ya, tapi enggak tahu hari ini kenapa sendu-sendu gitu ya. Aduh ya. Enak nih kalau bisa beraktivitas di luar rumah ya. Enggak panas kayak 2 atau 3 hari terakhir kemarin. Oke deh, terakhir ya, yang jelas dalam jangka panjang persoalan sampah ya ini juga mempengaruhi kualitas ekonomi perkotaan, sektor pariwisata, kesehatan publik, bahkan produktivitas masyarakat. Nah, karena itu pengelolaan sampah sesungguhnya berkaitan langsung ya dengan kualitas pembangunan sebuah negara. Menteri LH mengingatkan bahwa pemerintah menargetkan 63,54% sampah nasional dapat terkelola pada 2026 dan meningkat menjadi 100% pada tahun 2029. Teman terbaik. Jadi target ini tentu bukan pekerjaan ringan mengingat Indonesia memiliki tantangan geografis, kepadatan penduduk, dan kemampuan pengelolaan daerah yang sangat beragam. Namun menariknya, pemerintah mulai menekankan bahwa solusi persoalan sampah tidak bisa lagi hanya bertumpu pada pendekatan hilir seperti tempat pemrosesan akhir ataupun sekedar memperbanyak armada pengangkutan sampah. Pendekatan lama terbukti belum cukup menyelesaikan persoalan karena hanya memindahkan sampah dari satu titik ke titik lain. Oleh karena itu, perubahan perilaku masyarakat di tingkat hulu ya menjadi kunci utama. Rumah tangga dipandang ya sebagai titik paling penting dalam sistem pengelolaan sampah nasional. Makanya ajakan begitu ya untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan membiasakan pemilahan sampah organik dan anorganik sebenarnya terlihat sederhana, namun jika dilakukan secara luas dan konsisten, dampaknya dapat mengurangi beban lingkungan secara signifikan. Example aja teman-teman ya, kalau di Sintang nih mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, kalau tidak salah 2026 ini ya sudah diterapkan di hampir semua ya. Ada edaran yang sudah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Sintang, oleh Bupati Sintang begitu ya, tentang penggunaan plastik nih gitu ya. Jadi tadi ya, untuk mengurangi sampah plastik, penggunaan sampah plastik yang luar biasa ya. Jadi pemerintah itu membuat edaran larangan ketika berbelanja, sampelnya misalnya di minimarket gitu ya, di Alfa atau di Indo begitu ya. Itu dilarang tuh ya kan, menyediakan kantong plastik. Jadi solusinya adalah warga atau konsumen atau pembeli, nah wajib bawa sendiri gitu ya, bawa tas sendiri, keranjang sendiri, supaya tadi ya, supaya enggak beli plastik di tempat minimarketnya, ataupun dari minimarket memang dilarang begitu ya, dengan edaran itu dilarang untuk mengasih, karena sampai rumah biasa dibuang teman-teman ya, dibuang. Jadi itulah yang menjadi perhatian ya sekarang, dan di Sintang sudah melakukan penerapan itu. Jadi dan kita dan kayak Rudy misalnya sudah dari dulu sudah terbiasa untuk kalau belanja itu kita bawa sendiri, bawa tote bag sendiri ya. Kalau misalnya agak-agak malu ya, kita cari tote bag yang bagus desainnya gitu ya, ada gambar-gambar lucunya, kuat dan bisa dipakai berkali-kali. Jadi ketika kita berbelanja ya di toko-toko retail, kita bawa tote bag itu, dan ketika kita bawa kita juga nggak malu teman-teman gitu ya. Itu solusi, dan kita menjadi satu dari sekian ribu atau ratus ribu masyarakat Sintang yang ikut berkontribusi tentang tadi ya, mengurangi ya kan sampah gitu teman-teman. Walaupun pada faktanya saat ini juga masih ada gitu ya sampah-sampah yang beredar, kalau kamu lihat beberapa video-video yang diunggah di berbagai platform ya. Cuman memang setidaknya kita mulai dari diri kita dulu, rumah tangga kita, lingkungan kita teman-teman ya. Sampai rumah ketika ada sampah basah, sampah plastik ataupun sampah yang bisa di olah lagi ya, bisa kita pilah. Kalau Rudy disiapin nih kayak satu tempat ya,
nonton di beberapa video tentang tanaman organik gitu ya. Jadi lo dikumpulin di situ, nanti ditumpuk-tumpuk dengan ya sampah-sampah yang bisa terurai dan menjadi pupuk, ditanemin bibitnya apa, bebas cabe kah, tomat kah gitu teman-teman ya. Oke, itu aja. Panjang materinya sebenarnya pembahasannya, cuman next time kita akan ngobrol lagi tentu di segmen Asta Cita setiap hari Jumat tentang lingkungan teman-teman. Aku pamit ya, pamit undur diri di segmen sepada kita ya di pukul 9 lewatnya 55 menit. Nanti ada Kak Widya yang bakal menemani kamu di Pro 2 untuk segmen santai siang. Semangat beraktivitas, selamat hari Jumat juga buat teman-teman dan happy weekend buat teman Pro 2 semuanya di esok hari di hari Sabtu. See you. Yeah.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan update informasi terkini Info Pro 2 ke ruang dengar.

0: cepat peluncuran komponen baru di Montreal.
1: Info Pro 2.
0: Film pendek Malaysia berjudul Fatherland or a Blue Name Yanto, karya sutradara Berhard Wahjudi, meraih penghargaan Canal Plus Award dalam ajang La Semaine de la Critique atau Cannes Critique Weeks di Cannes, Prancis. Di mana film berlatar Yogyakarta ini menjadi salah satu dari dua film pendek yang memperoleh penghargaan pada program Cannes Critique Weeks 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 21 Mei ini. Penghargaan Sony Discovery Prize untuk kategori film pendek diraih oleh Skinny Boots, karya Reminds of Du Bois, sementara Canal Plus Award diberikan kepada Fatherland or a Blue Name Yanto.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, pelatih Aston Villa Unai Emery mengakui bangga timnya menjuarai Liga Eropa berkat kemenangan 3-0 atas AS Freiburg dan stadion yang berlangsung di Stadion Berisker Park Istanbul, Turki pada Kamis dini hari. Jadi pelatih asal Spanyol ini berterima kasih kepada para pemain, kepada para official, manajemen, dan supporter dari Villa tentunya. Dan menurutnya trofi Liga Eropa tidak akan bisa dicapai tanpa upaya semua pihak. Terakhir, ia menyebut pertandingan final ini tidak berjalan mudah meski akhirnya menang telak. Villa harus beradaptasi pada 30 menit awal pertandingan. Mereka berhasil menemukan cara mengendalikan lawan dan melesakkan 3 gol kemenangan. Ketiga gol di Aston Villa dicetak oleh Youri Tielemans dan Emiliano Buendia dan Morgan Rodgers. Bagi Villa, kesuksesan ini bersejarah lantaran menjadi gelar Eropa pertama mereka sejak 1982 ketika Villa menjuarai Piala UEFA atau Liga Champions dan Piala Super Eropa pada tahun 1982.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2 di Santai Siang kita kali ini. Santai Siang berikutnya akan ditemani oleh Kak Widya hingga segmen Sore Ceria nanti. So, tetap bersama kami di Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Pro 2 semua, jumpa lagi bareng aku di Santai Siang. Dan tentu aja aku ada Widya ya. Sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, bakal temani kamu dan kita awali dengan Pro 2 Hitlist Pop Indonesia. Buat teman Pro 2 semua, kamu bisa pantengin di akun Instagramnya Pro 2 Sintang, atau kamu bisa juga komen di akun WhatsAppnya Pro 2 Sintang untuk lagu pilihan kamu di kesempatan kali ini, teman Pro 2. Dan seperti biasa, lagu-lagunya bakal aku spill dulu ya. Lagunya teman Pro 2 semua, kamu bisa pilih di sini ada Mahalini dengan Bermimpi, kemudian juga ada Enal featuring Aries Lesmana dengan Sesi Potret, ada Liodra Teganya Kau di Manshalai Tupa Agar Selama-lamanya. Ada lagu dari miliknya Topati featuring Fabio Aser, Cinta Kita, Nadib Basalama Semusim, Budi Doremi, ada Untukmu, Afgan Kacamata, Piche Kota, Bahagia Lagi.

Ada lagi dari miliknya perunggu dengan pikiran yang matang. Aku JJ lihat kebunku Ivan Seventeen, jangan paksa rindu. Ada Tensi dan Jamesy dengan bintang 5. Lagu dari miliknya Ran dan Yuvi Widianto dengan cukup sudah. Mahal ini kemarilah tenang. Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Dadia dengan Ea. Raim Laude, bersenda gurau. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Dan Nadib Basalama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, sebelum kita intip nih teman Pro 2, untuk kamu yang request lagunya di siang yang cukup dingin karena cuacanya memang semendung itu ya teman Pro 2. Dari malam itu udah hujan deras, kemudian sempat berhenti, terus hujan lagi. Dini hari juga sempat hujan lagi, jadi masih berasa banget nih dinginnya, mendung-mendung di Kota Sintang teman Pro 2. Kita bakal dengerin dulu aja lagu pembukanya untuk Pro 2 Hitlist Pop Indonesia, biar agak sedikit panas ya. Kita bakal dengerin dia, Ea.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku, Widya, teman Pro 2 semua. Aku bakal intip dulu untuk requestan lagu kita. Ada lagu apa aja? Ada Tania mau request lagu di nomor 9, kakak. Oke, di nomor 9 ini ada ini ya, Jangan Paksa Rindu. Terus ada lagi dari S. Linda, kakak izin request lagunya Pici Kota dengan Bahagia Lagi, kakak. Oke, makasih. Terus juga ada Zer Anandoko, katanya request lagu dari Pici Kota, Bahagia Lagi.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo

Balik lagi masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, aku bakal intip lagi untuk teman-teman yang request lagunya melalui Instagramnya Pro 2 Sintang. Di sini ada dari JR Soy 90 request lagunya Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Terus ada lagi yang request lagu Bahagia Lagi, tadi sudah kita dengerin bareng-bareng ya. Ini dari Patricia 93, aku sapa aja deh kamu ya. Terus ada lagi dari Regang, nah ini sama PC Kota, Bahagia Lagi. Kayaknya banyak banget yang suka sama lagu PC Kota ya, udah kita putarin, semoga kamu suka. Terus ada lagi nih dari My Radio, katanya lagu dari miliknya Liodra dengan Teganya Kau.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Balik lagi masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, bareng aku Widya untuk suasana kota Sintang yang masih terasa dingin, adem-adem ya. Buat teman Pro 2 semua, kita bakal putarin lagi untuk lagunya. Di sini ada Nadib Basalamah yang menempati posisi pertama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu dan juga It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Kebetulan kan cuacanya juga ya gimana, mendung-mendung ya teman Pro 2, ada hujan-hujannya lah ya. Kita bakal dengerin dua lagu ini sekaligus juga menjadi lagu penutup kita untuk ajangnya Prodo Hitlist Pop Indonesia. Untuk teman-teman jangan kemana-mana, karena aku bakal balik lagi untuk temani kamu request lagunya di Prodo Hitlist Internasional. Jadi silakan aja buat kamu pantengin lagi di akun Instagramnya Prodo Sintang untuk pilih lagu kesayangan kamu teman Prodo.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif, ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang

Pro 2 Sintan 90,7. Dan tentu aja kita bakal intip lagi untuk requestan lagunya teman Pro 2 semua. Di sini ada Tasya mau request lagunya Elite dengan Not Cute ya. Kemudian juga ada Rian katanya sama mau dengar lagu Elite dengan Not Cute. Terus ada Dinda request lagu dari miliknya Bruno Mars kakak. Oke, nanti kita bakal putarin. Terus ada lagi ini dari Jidan, lagunya dari Alec Warren dengan Eternity. Oke.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan KKBP Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Santai siang hanya di Pro 2. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro2 semua dimana aja berada, makasih banget buat kamu yang sudah pantengin akun Instagramnya Pro2 Sintang dan request lagunya ya melalui Instagram, ada juga yang melalui WhatsAppnya Pro2 Sintang di siang hari ini untuk Pro2 Hitlist Pop Mancanegaranya. Dan berikutnya aku bakal hadirkan rangkaian lagu bernuansa islami teman Pro2, sekaligus aku juga mau informasikan kalau azan zuhur akan berkumandang pada pukul 11.34 waktu Indonesia Barat. Jadi buat teman-teman, pastikan tetap stay tune di Pro2 Sintang, teman terbaik kamu.

One Pro 2 di mana aja berada, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur atau kumandang azan sholat Jumat ya bagi laki-laki untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasy-syarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وبأسهُ مقامًا محمودًا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Suatu pengetahuan atau ilmu, kalaupun tidak bermanfaat untukmu, tidak akan membahayakanmu. Umar bin Khattab.

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bareng aku, Widya. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas terkait video TikTok. Nah ini ya, ada apa dengan video TikTok? Ya karena kita kali ini di UMKM Connect ya teman Pro 2 semua. Kalau kita cari-cari makan kan biasanya kita suka banget nih buka-buka video TikTok untuk rekomendasi. Nah, video TikTok ini sering sekali teman Pro 2 membuat warung sederhana biasanya itu mendadak ramai pengunjung dalam waktu yang singkat. Cuplikan singkat tentang makanan unik ternyata mampu memancing rasa penasaran dan keinginan kita untuk mencoba. Ya kan, betul nggak? Kalau aku sih mengalami banget, kadang-kadang mau cari nih tempat makan di Sintang gitu. Terus ketemu deh kalimat-kalimat seperti hidden gem kuliner Sintang gitu biasanya. Dan fenomena hidden game kuliner ini kan kayaknya viral banget di media sosial teman Pro 2 semua. Sebenarnya kenapa sih, apa sih alasannya kenapa fenomena hidden game kuliner ini bisa viral di media sosial? Nah teman Pro 2, kita bakal ulas bersama di siang hari ini ya, sambil kamu nikmati juga nih makan siangnya. Siapa tahu nanti kamu juga mau buat video hidden game untuk usaha kamu, usaha kulinernya, atau usaha apapun di kesempatan kali ini yang aku kutip dari rri.co.id. Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Santai siang, hanya di Pro 2. Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, kita akan ulas seperti apa sih alasan kenapa fenomena hidden game kuliner viral di media sosial. Yang pertama, ternyata video pendek itu membuat tempat makan terasa mudah dibayangkan ya. Jadi kalau dulu kan orang itu mengandalkan ulasan panjang nih sebelum pilih tempat makan yang pengen banget dikunjungi. Tapi kalau sekarang keputusan sering muncul lewat video singkat berisi makanan, kopi, atau mungkin suasana kafenya yang menarik gitu kan. Jadi TikTok ini memang ngebantu banget membuat kuliner itu terlihat lebih menggoda karena makanannya ini direkam bergerak dan terasa lebih hidup. Terus video pendeknya juga membantu orang untuk menilai suasana, kemudian harga dan kenyamanan tempat sebelum mereka itu datang langsung. Jadi kayak udah di-spill secara singkat tapi udah poin-poinnya lengkap gitu teman Pro 2.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Santai siang hanya di Pro2.
2: Pro2 FM.
3: Pro2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro2 semua, kita masih ngebahas terkait makanan yang viral gara-gara fenomena hidden gem kuliner viral ya di media sosial. Tadi alasan yang pertama itu karena video pendek membuat tempat makan terasa mudah dibayangkan teman Pro2. Berikutnya ternyata hidden gem itu yang viral gitu ya, dan juga rasa pengen, nah ini menjadi yang pertama. Jadi banyak banget orang itu pengen mencoba hidden gem sebelum tempatnya itu terlalu ramai dan kehilangan kesan eksklusifnya. Jadi video viral juga biasanya memunculkan rasa takut ketinggalan tren gitu. Kemudian antrean panjang gitu ya, atau perubahan suasana tempatnya. Dan didukung juga sama budaya FOMO yang biasanya membuat antrean itu terasa wajar banget nih teman Pro2. Jadi FOMO ini biasanya membuat banyak banget ya orang-orang itu tertarik banget untuk mencoba tempat makan yang ramai dibahas di media sosial. Dan video viral ini berulang biasanya membuat sebuah kafe itu terasa penting banget untuk dicoba dan dibicarakan bersama teman-teman. Jadi tempat makan viral sekarang itu juga punya nilai sosial. Selain sekedar menawarkan rasa makanan yang menarik, bagi usaha kecil, viralitas media sosial itu bisa banget ya teman Pro2 untuk meningkatkan para pengunjung, pesanan, dan peluang usahanya itu menjadi lebih besar.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Santai siang hanya di Pro 2.
2: Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Idia temani kamu ya. Dan terkait beberapa alasan kenapa sih video dari Hidden Game ini, terutama kuliner ya, biasanya itu menjadi viral. Nah, teman Pro 2 Hidden Game, kuliner itu sering banget menawarkan menu unik dengan cita rasa yang autentik yang jarang banget ditemukan di tempat lain. Jadi beberapa biasanya menggunakan resep turun-temurun, sementara lainnya menghadirkan kreasi baru yang menarik perhatian banyak pengunjung. Jadi banyak banget teman Pro 2 orang datang itu karena pengen banget mencoba pengalaman kuliner berbeda dari makanan yang udah terlalu mainstream. Dan biasanya mereka itu cari rasa autentik dan pengalaman makan yang terasa lebih khas serta berkesan teman Pro 2. Selain itu juga biasanya alasan lain adalah Hidden Game kuliner itu menawarkan suasana yang lebih nyaman, tenang, dan terasa lebih personal bagi para pengunjung. Beberapa tempat bahkan hanya punya sedikit meja aja, sehingga terasa lebih intim dan juga lebih eksklusif.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Santai siang hanya di Pro 2.
2: Pro 2 FM.

0: Hai kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di sesi gagasan seputar olahraga atau Gaspol, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau nih teman Pro 2. Punya keberagaman budaya yang luar biasa banget. Salah satu aspek budaya yang kaya dan penuh makna adalah olahraga lokal. Jadi olahraga tradisional ini bukan cuma sekedar kegiatan fisik ya, tapi juga bagian dari warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai sosial, kemudian etika dan karakter bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai daerah di Indonesia itu punya jenis olahraga yang unik banget, yang khas, yang telah dimainkan oleh masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi dengan berkembangnya zaman dan maraknya olahraga modern, keberadaan olahraga lokal ini mulai terlupakan ya oleh sebagian besar generasi muda. Jadi penting banget sebenarnya buat kita untuk menggali, kemudian melestarikan dan mengenalkan kembali olahraga lokal ini. Nah teman Pro 2, kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis olahraga lokal Indonesia. Tapi kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

Baik teman Pro2 semua, olahraga lokal Indonesia yang pertama ada pencak silat. Jadi pencak silat ini adalah seni bela diri tradisional yang sangat terkenal di Indonesia. Dan olahraga ini menggabungkan unsur seni, budaya, dan olahraga fisik dalam satu kesatuan yang harmonis banget. Pencak silat ini memiliki filosofi yang mendalam tentang keberanian, kehormatan, dan pengendalian diri. Jadi gerakan-gerakan dalam pencak silat ini, teman Pro2, tidak cuma untuk pertarungan, tapi juga untuk menunjukkan keindahan dan keluasan dari tubuh kamu. Nah, pencak silat telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia dan kini telah diakui secara internasional. UNESCO bahkan menetapkan pencak silat ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Melalui pencak silat, nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan, rasa hormat, dan keberanian dapat ditanamkan pada generasi muda. Oke, baik teman Pro2, yang berikutnya ada olahraga lokal Indonesia, sepak takraw. Nah, ini adalah olahraga yang menggabungkan elemen sepak bola dan bola voli, tapi menggunakan bola yang terbuat dari rotan, dan ini dimainkan dengan kaki, kepala, atau tubuh bagian lainnya teman Pro2. Olahraga ini sangat populer banget di Indonesia, terutama di daerah Sumatera, Kalimantan. Nah, sepak takraw ini juga dimainkan di berbagai negara Asia Tenggara lainnya loh ya. Namun Indonesia itu memiliki kekayaan teknik dan juga strategi yang unik dalam permainan ini. Jadi sepak takraw ini mengajarkan pentingnya kerjasama tim, kemudian koordinasi tubuh kita juga, serta keterampilan fisik yang tinggi banget. Olahraga ini bisa menjadi alternatif yang menyenangkan dan efektif untuk membangun kekuatan tubuh bagian bawah. Bisa dicoba ya teman Pro2 untuk olahraga lokal Indonesia sepak takraw.

0: Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.
1: Teman

Gaspol ya, gagasan seputar dunia olahraga. Nah, teman Pro 2 yang berikutnya olahraga lokal Indonesia adalah Engrang. Nah, siapa nih yang pernah main Engrang? Jadi, Engrang ini adalah permainan tradisional yang menggunakan dua tongkat panjang untuk membantu pemain berjalan. Dan olahraga ini membutuhkan keseimbangan yang tinggi dan ketangkasan, serta sering dimainkan di acara-acara perayaan atau lomba rakyat ya. Dan Engrang biasanya dimainkan di daerah Jawa, Bali, dan Sumatera. Kalau di Sintang sendiri, sebenarnya dulu cukup sering nih anak-anak main Engrang, tapi kayaknya sekarang udah nggak kelihatan lagi ya teman Pro 2. Jadi selain sebagai hiburan, Engrang bisa juga mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan, kemudian ketahanan tubuh. Olahraga ini bisa juga menjadi sarana yang menyenangkan untuk melatih otot kaki, kelenturan, serta koordinasi tubuh kamu. Yang berikutnya ada panjat pinang. Nah, panjat pinang ini adalah olahraga tradisional yang sering banget dimainkan pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam permainan ini, kamu harus memanjat pohon pinang yang dilumuri dengan minyak untuk meraih hadiah yang digantung di puncaknya. Dan keunikan dari olahraga ini terletak pada unsur kerjasama tim dan juga ketekunannya itu seperti apa. Jadi bukan cuma melatih fisik aja, tapi juga memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, keberanian. Dan seru banget ya biasanya teman Pro 2 menjadi ajang keceriaan juga, hiburan bagi masyarakat sekaligus simbol perjuangan dan semangat kemerdekaan.

0: Gak enak nih cuacanya.
1: Iya nih, cuacanya emang lagi gak nentu. Suara kamu kayaknya udah mulai berubah tuh.
0: Iya nih, kayaknya aku harus minum vitamin sih.
1: Jaga kesehatan ya, bila perlu minum vitamin. Istirahat yang cukup, minum air putih juga jangan lupa.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

0: Well, who's next?
1: Aduh, udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
2: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
1: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
2: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
1: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
2: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
1: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
2: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

90,7 Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2 semua, ada olahraga kasti. Nah, ini adalah permainan yang mirip banget dengan baseball, di mana dua tim ini saling bergantian menjadi pemukul dan penjaga. Dan olahraga ini sangat populer banget di kalangan anak-anak, terutama di desa-desa. Dan kasti itu mengajarkan pentingnya strategi, kekompakan tim, ketangkasan dalam berlari serta melempar bola. Kalau aku waktu masih kecil masih sering ya main kasti, tapi kalau sekarang kayaknya udah jarang banget terlihat kalau di kota Sintang permainan kasti ini. Padahal sebenarnya seru banget ya teman Pro 2. Dan permainan kasti ini masih sering sebenarnya dimainkan di lingkungan sekolah atau komunitas lokal ya. Mungkin ada beberapa komunitas lah yang masih sering memainkannya. Dan berikutnya ada lari karung. Jadi lomba ini mengharuskan pesertanya itu untuk berlari dengan menggunakan karung besar yang melilit tubuh. Dan memang ini masih sering kelihatan sampai sekarang, karena sering dibawa ini ya di berbagai festival atau perayaan rakyat 17-an biasanya. Jadi ini seru-seru banget ya teman Pro 2. Dan olahraga lari karung ini mengajarkan juga pentingnya ketekunan, kemampuan mengatasi tantangan, sekaligus memberikan hiburan yang penuh tawa bagi para peserta dan juga penontonnya.

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya. Olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng.
2: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman-teman.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

berasal dari Kalimantan dong ya. Dalam permainan ini, kita itu akan menggunakan alat tiup atau sumpitan untuk menembakkan anak panah kecil yang terbuat dari bambu ke arah sasaran. Dan sumpitan ini, teman Pro 2, awalnya digunakan oleh suku Dayak untuk berburu, tapi kalau sekarang sering banget menjadi salah satu olahraga yang digemari di Kalimantan khususnya. Dan kalau ada gawai atau ada festival, biasanya sering dilombakan ya untuk sumpitan ini sendiri. Teman Pro 2 semua, olahraga lokal Indonesia itu punya nilai budaya yang sangat besar banget. Setiap permainan itu mencerminkan karakteristik dan adat istiadat masyarakat setempat. Tapi dengan maraknya olahraga modern yang lebih digemari, beberapa olahraga tradisional ini mulai terlupakan. Oleh karena itu, sebenarnya penting banget buat kita-kita nih teman Pro 2 untuk menjaga, kemudian melestarikan olahraga lokal agar nggak hilang ditelan oleh zaman. Dan teman Pro 2, itu dia tadi beberapa olahraga lokal yang ada di Indonesia. Tetap stay ya di Pro 2 RRI Sintang, masih ditemani bareng aku Widya untuk kesempatan kali ini.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua di mana aja berada, masih ditemani bareng aku Widya dan teman Pro 2, kita berada di Entertainment Room. Kali

Ini teman Pro 2 ada informasi menarik di mana ada Netflix yang akan menghadirkan paket beriklan di Indonesia mulai 2027 bersama 14 negara lainnya, dan paket ini menawarkan harga lebih terjangkau sekaligus membuka peluang baru bagi pengiklan global dan juga lokal. Jadi Netflix ini menyebutkan teman Pro 2 kalau layanan paket beriklan ini telah menjangkau lebih dari 250 juta pengguna aktif di dunia. Dan teman Pro 2 semua informasinya aku kutip dari rri.co.id.

Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara, dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini, sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

0: teman Pro2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi, e-learning, atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga. Jadi gak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga, tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru, atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.
1: Santai siang hanya di Pro2.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, ada light stick berbentuk tongkat lampu LED dengan baterai A3 dan juga fitur Bluetooth untuk konser K-pop. Barang ini menjadi simbol identitas fandom sekaligus dukungan penggemar kepada idola favorit saat tampil. Jadi teman Pro 2 semua, sebenarnya apa sih tren light stick ini sendiri yang menjadi identitas dari fandom ini sendiri? Jadi teman Pro 2 yang pertama itu adalah simbol identitas fandom. Jadi memang ini didesain dari warnanya, bentuknya, memang mencerminkan identitas grup atau musisi tertentu. Banyak light stick juga memakai logo khusus yang menyimpan makna dan filosofi bagi fandom penggemarnya. Bagi penggemar, memiliki light stick ini menandakan mereka itu bagian dari komunitas fandom idolanya. Dan light stick ini juga dianggap sebagai identitas yang menunjukkan asal fandom seorang penggemar K-pop.

Halo 2, tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

0: Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.
1: Santai siang hanya di Pro 2.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, kita masih ngomongin terkait lightstick ini ya. Jadi lightstick ini sering dianggap merupakan bentuk dukungan nyata penggemar kepada idola favorit mereka. Jadi banyak fans juga yang menjadikan lightstick ini sebagai koleksi berharga yang membanggakan dan memiliki nilai emosional. Selain dipakai saat konser, biasanya lightstick ini sering dipajang atau dibawa ketika menghadiri acara K-pop. Karena itu teman Pro 2, lightstick ini menjadi simbol kedekatan emosional antara penggemar dan juga idola kesayangan mereka.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Santai siang hanya di Pro 2.

teman-teman Pro 2 di mana aja berada. Itu dia tadi sedikit informasi kita ya terkait lightstick K-pop yang merupakan simbol loyalitas dan juga identitas fandom untuk kamu-kamu para penggemar K-pop. Nah, itu dia ya salah satu fungsi dari lightstick ini. Dan aku kutip dari rri.co.id. Dan teman Pro 2, tiba saatnya di penghujung ya kebersamaan kamu bareng aku Widya. Jadi jangan kemana-mana karena nanti kamu bakal ditemani oleh rekan aku ada Monique ya. Tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Dan berikutnya nanti di pukul 14.57 waktu Indonesia Barat, kita juga akan simak kumandang azan asar untuk kota Sintang dan sekitarnya. Aku Widya pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Prodo 2 FM Sore Ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo 2 FM.
2: Sore Ceria Prodo 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Info Prodo 2.

0: Ya, Tom Prodo kembali bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu di sore ceria kali ini, edisi siar hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. So, pastinya kita akan update untuk 3 info terkini di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Tema Prodo untuk info pertama kali ini, ada Jojo yang tersingkir pada perempatan final di Malaysia Master 2026 Kuala Lumpur. Tema Prodo, langkah Jonathan Christie di Malaysia Master tentunya terhenti pada babak perempatan final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok bernama Hu Zhenan dan juga melalui pertandingan di 3 game. Pertandingan berlangsung di Asia Arena Kuala Lumpur pada Jumat tanggal 22 Mei 2026 dan Jojo memulai game pertama dengan permainan agresif dan juga cukup dominan. Pebulu tangkis Indonesia ini juga mencetak poin beruntun sepanjang game pertama berlangsung. Jojo juga akhirnya memenangkan game pertama dengan skor 21-14.
1: Info Pro 2.
0: Next, Tema Pro 2, ada EPRJ 2026 resmi dibuka pada Juni dan tentunya Tema Pro 2 buat kamu yang mau banget beli tiketnya. Nah, gini nih ya caranya yang telah diumumkan juga dari Jakarta Fair and juga Pekan Raya Jakarta. Kembali digelar di Jexpo Kemayoran Jakarta Pusat dan ajang pameran dan juga hiburan tahunan terbesar di Jakarta ini akan berlangsung mulai 11 hingga 12 Juli 2026. Penyelenggara Jakarta Fair 2026 telah membuka penjualan tiket secara online melalui situs resmi acara. Pengunjung juga dapat membeli tiket lebih awal untuk mempermudah akses masuk sekaligus menghindari antrean panjang di lokasi pameran.
1: Info Pro 2.
0: The last but not least, Tema Pro 2 kali ini, ada Kementerian HAM menyiapkan beasiswa peliputan isu hak asasi manusia. Kementerian HAM mengajak jurnalis aktif mengangkat isu hak asasi manusia melalui program beasiswa peliputan sepanjang tahun 2026. Program tersebut juga membuka kesempatan wartawan mengusul tema liputan HAM untuk media daring, televisi, radio, cetak, dan juga foto. Dan teman Pro 2 tentunya, menurut Kementerian HAM, sengaja memberikan kebebasan kepada jurnalis untuk menghadirkan ide liputan dan juga relevan dengan persoalan HAM di Indonesia. Usulan karya jurnalistik nanti juga akan diseleksi bersama Dewan Pers, tokoh media, dan juga pegiat HAM. Thomas mencontohkan isu pembangunan juga persoalan sosial layak diangkat menjadi materi peliputan mendalam terkait hak asasi manusia. Kementerian HAM menyiapkan dukungan peliputan melalui program beasiswa bagi karya jurnalistik terpilih sepanjang tahun ini.
1: Info Pro 2.
0: Oke, Tema Pro 2, itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah aku hadirkan di ruang dengar kamu, dan selengkapnya bisa kamu cek di rri.co.id. Masih barengan aku Monica, selama 5 jam ke depan kita akan bergabung di sore ceria. Jadi stay tune aja buat kamu ya di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

Pernah nggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Hai teman Prodia, kembali di 90.7 FM teman terbaik kamu dan pastinya di Gaspol, gagasan seputar olahraga dan juga di Betang Beri Tentang Sintang. Teman Prodia, kali ini selain info-info olahraga tadi telah aku spill ya, ada dari persiapan Piala Dunia, Pesta Piala Dunia 2026 teman Prodia, dan juga ada berita seputar update nih yang ada di daerah Sintang. Nah teman Prodia, kali ini karena sudah mendekati juga untuk Idul Adha tahun 1447 Hijriah. Di kali ini teman Prodia ada warga Sintang bernama Bapak Mujadi yang bangga banget nih karena sapi miliknya terpilih untuk menjadi kurban presiden di Sintang. Nah, teman Prodia, peternak asal Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, Bapak Mujadi juga merasa bangga setelah sapi miliknya kembali terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Kabupaten Sintang pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Dan teman Prodia, tentunya kepercayaan tersebut menjadi yang kedua kalinya ya diterima oleh Mujadi. Dan tahun ini dua ekor sapi dari peternakannya dipilih sebagai bantuan presiden untuk wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuasulu. Disampaikan juga oleh Mujadi teman Prodia bahwa perasaannya ini tentunya merasa senang dan bangga ya kalau sudah menjadi kali keduanya untuk dipercayakan menjadi pemilik atau mungkin juga peternak yang memberikan dua ekor sapinya untuk kurban kali ini. Dan dia juga menjelaskan sapi bantuan presiden ini untuk Kabupaten Sintang memiliki bobot sekitar 873 kg. Nah teman produk habis 1 ton gak tuh. Dan sapi tersebut juga merupakan jenis limousin yang telah menjalani proses penggemukan selama kurang lebih 1 tahun. Dan more info di teman produk, kita bakal bahas kembali bagaimana persiapan Idul Adha ya, yang tinggal menghitung hari sih kalau menurut aku nih teman produk ya. Jadi jangan lewatkan, tetap stay tune di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik. Mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel. Mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

Indonesia bangga, ayam goreng khas Indonesia jadi urutan kelima sajian ayam terbaik di dunia, kalahkan popcorn chicken dari Taiwan. Taste Satellite, sebuah laman yang suka membagikan informasi makanan di seluruh dunia, baru saja mengumumkan deretan sajian ayam paling enak di dunia. Menariknya, ayam goreng khas Indonesia masuk urutan kelima sebagai sajian ayam terbaik di dunia. Ayam goreng sukses mengalahkan beberapa sajian ayam terkenal di dunia seperti popcorn chicken di urutan ke-13 dan yakitori di urutan ke-18. Dalam daftar makanan tersebut, ayam goreng bukan satu-satunya makanan khas Indonesia yang masuk daftar tersebut. Nasi goreng ayam dan gulai ayam juga masuk dalam daftar sajian ayam terbaik di dunia. Nasi goreng ayam menempati urutan ke-36 dan gulai ayam menempati urutan ke-49 sebagai sajian ayam terbaik di dunia.

bukan syair biasa. Ini adalah bekana seni penggugah rasa melalui syair menyindir untuk tujuan tertentu. Seni bekana ini sebuah budaya bertutur masyarakat subsuku Dayak desa di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang hampir punah. Seni bekana, sebuah tradisi tua yang diturunkan oleh nenek moyang pada beberapa subsuku Dayak dengan nama berbeda-beda. Bagi masyarakat subsuku Dayak Desa di Kabupaten Ensat Panjang, Kecamatan Kelampermai, Kabupaten Sintang ini, bekana memiliki makna filosofis kehidupan, baik nasihat bijak maupun sindiran menurut acara dan kepentingannya. Pelantun bekana harus memiliki jiwa yang bersih sehingga apa yang disampaikan dapat menyentuh jiwa seperti angin yang berhembus dan mampu membuat irama alam dari paduan orkestra alam yang mengajarkan kebijaksanaan hidup agar keberadaan manusia menjadi rahmat bagi alam.

Masih di Produe RR Sintang, teman terbaik kamu, dan masih barengan aku Monica di segmennya Produe untuk di Betang Berita tentang Sintang. Teman Produe kali ini masih ngobrolin seputar daging kurban ya, yang telah diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, tentunya juga di kesempatan Idul Adha pada 1447 Hijriah. Teman Produe kali ini selalu ditetapkan sebagai hewan kurban bantuan Presiden. Sapi tersebut terpilih terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi sapi apakah sehat, tidak cacat, dan layak dijadikan hewan kurban. Dan sebagai peternak Ketua Prodo, Bapak Mujadi juga mengungkapkan perawatan sapi bantuan Presiden ini dilakukan secara lebih intensif dibandingkan biasanya. Ia bersama pekerjanya rutin memantau kesehatan ternak, menjaga kebersihan kandang, hingga memberikan pakan berkualitas agar kondisi sapi tetap prima. Terpilihnya kembali sapi asal peternakan Mujadi sebagai bantuan Presiden menjadi kebanggaan ya teman Produe bagi peternak lokal di Kabupaten Sintang, yang diharapkan juga dapat memotivasi peternak lainnya untuk terus meningkatkan kualitas ternak yang dimiliki.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas merah, kuning, hijau saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

0: gak sih kalian penasaran tentang asal mula lampu sen yang kita pakai di kendaraan? Jadi, lampu sen berkedip pertama kali dipatenkan pada tahun 1930-an berkat kejeniusan oleh seorang insinyur bernama Joseph Bell. Dia berpikir, kita butuh cara untuk memberitahu pengendara lain saat kita mau belok. Berkat ide brilian tersebut, lampu sen ini kemudian diteruskan oleh perusahaan mobil asal Amerika yaitu Buick. Pada tahun 1938, mereka meluncurkan produk yang dinamakan Plus Way Directional Signal. Bayangkan, dari situ lampu sen jadi fitur wajib di setiap kendaraan. Fungsinya jelas untuk komunikasi di jalan. Kita bisa kasih tahu arah belok kita dan itu bikin berkendara jadi lebih aman. Jadi, setiap kali kita lihat lampu sen kedip-kedip, ingatlah bahwa itu semua berkat Joseph Bell. Bangga banget dengan pengetahuannya.
1: And I'm thinking about God again. In the back of our car, everyone is so far from me. 17 and I'm feeling so out of place. I've been moving so much and lately I've been running around in circles every day.

Tema Pro 2 kembali bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan pastinya di segmennya untuk sore ceria kali ini Tema Pro 2 di hari Jumat. Apakah kamu sudah mempersiapkan weekend kamu, atau mungkin ya ke Sabtu masih kerja? Gak apa-apa ya Tema Pro 2. Kalau kata Hindia mah, berdangsalah kau ratu dunia, karir ini tak ada artinya. Tapi ya gitu-gitu, tetap uang tetap nomor satu gak sih Tema Pro 2 di era sekarang yang ya kita bisa tahu harga udah pada naik. Tema Pro 2, moga-moga gojek kamu bisa tetap selalu bisa bertahan di segala kondisi yang mungkin tidak baik-baik aja. Anyway, selamat sore, selamat beraktivitas, dan juga cuaca di luar sana bisa dibilang cukup mendung tapi juga cerah ya Tema Pro 2. Ya, semoga bisa menjadi booster kamu menjelang weekend besok. Dan setelah gue akan aku hadirkan di ruang dengar kamu dari lagu siapa nih kira-kira, bisa tebak gak Tema Pro 2? Lagu ini aku suka banget dari bisa dibilang era 2000-an Tema Pro 2. Ada lagu dari Avril Lavigne dengan Tell Me It's Over, dan juga stay tune aja buat kamu ya di Pro 2 era Sintang, teman terbaik kamu.

Iya deh iya, tenang. Malam-malam gini suka banget ada balap liar. Kita sebagai pengguna jalan jadi terganggu. Nah, ini pelajaran buat kita ya, Dek. Jangan balapan di jalan raya. Selain membahayakan keselamatan diri, juga bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Apalagi, udah malam gini, balap liar dan pakai kenalpot racing, ini juga merusakkan masyarakat loh. Yang lebih parah lagi, bisa kehilangan nyawa.

0: Juju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan lah di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan. Kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas. Padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang yang bersinar hanyalah pantulan layar.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM. Pro 2FM.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Kayaknya berburu burung di sini seru ya. Soalnya banyak banget burung-burungnya.
1: Seru sih, tapi lebih seru kalau kita hidup berdampingan dengan alam.
0: Iya, kita kan udah di alam sekarang.
1: Bukan gitu maksudnya, bro. Jangan berburu burung-burung.
0: Terus, buat apa kita ke hutan kalau gitu?
1: Ya, kita di sini kan buat mengamati alam. Ini ya, menurut The Guardian, 1430 spesies burung punah dalam 120 ribu tahun terakhir akibat ulah manusia. Laporan yang diterbitkan Desember 2023 lalu di jurnal Communication, para ilmuwan melaporkan bahwa ada sekitar 12% burung di dunia punah, dan di Indonesia ada sekitar 179 jenis burung yang terancam punah.
0: Widih, pinter banget kamu.
1: Iya nih, aku kan baca bro. Dan tahu gak sih, peran burung dalam ekosistem bumi itu banyak loh. Di antaranya menyebarkan benih, menyerbuki tanaman, membersihkan bangkai, dan membantu menyuburkan terumbu karang atau tanah dengan kotorannya. Gak kebayang kan kalau semua burung punah? Mulai sekarang kita harus menjaga dan hidup berdampingan dengan alam ya.

0: Instagram Prodway FM Sintang.
1: Prodway FM. Masih di 50,7 FM, teman terbaik kamu, teman Produa yang lagi mungkin sendirian di mobil kamu, di rumah kamu, atau mungkin di sela-sela aktivitas kamu. Teman Produa Monica masih kembali menemani kamu di sore ceria yang juga cuacanya juga golden hours-nya teman Produa ini cakep banget nih buat kamu pencinta senja sunset, kejaran deh teman Produa. Dan pastinya cuaca yang asik kali ini bisa bikin good mood teman Produa. Kalau aku lihat-lihat di sosial media atau di snapgram ya, itu banyak sekali yang share-share nih teman Produa pakai caption TGIF. Nah, kamu tahu gak sih TGIF itu apa teman Produa? Jadi TGIF itu adalah Thanks God It's Friday. Jadi artinya terima kasih Tuhan, hari ini adalah hari Jumat, yang mana banyak sekali Jumat ini menjadi penanda terakhir untuk aktivitas kamu. Mungkin para pekerja yang juga kerjanya 9 to 5 dari Senin sampai Jumat, dan Sabtu Minggunya udah weekend. Tapi buat kamu mungkin yang shifting kayak aku, dan juga buat teman-teman yang Sabtu yang masih kerja, gak apa-apa, kita harus tetap selalu bersyukur ya. Anyway, satu lagu akan hadir di ruang dengar kamu dari miliknya Ajis Hendra dan juga Ciska Saras dengan Orang Biasa, yang akan kembali menemani kamu di sore ceria kali ini. Stay tune di Produa.

0: Sin-sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di instastorynya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani!

0: enaknya investasi di rumah atau tanah ya?
1: Hai bro, lagi ngapain sih? Kok kayaknya bingung banget?
0: Eh, kamu ngagetin aja Septi. Ini nih, aku lagi pusing. Mau investasi apa yang bagus?
1: Wah, jangan bingung-bingung dong. Kayak aku nih, pilih investasi tanah.
0: Wah, keren tuh. Kok kamu bisa yakin investasi tanah itu menguntungkan?
1: Nah, gini, kamu bisa mulai dengan nabung sedikit demi sedikit. Nanti, kalau uangnya sudah terkumpul, langsung beli tanah deh. Nilainya bakalan terus naik loh. Gimana, tertarik gak?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya itu ide yang bagus.
2: Investasi cerdas untuk masa depan yang lebih cerah. Mulailah berinvestasi dari sekarang demi keamanan finansial kamu di masa depan. Investasi cerdas, masa depan terjaga.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri, karena kadang rebahan juga bagian dari healing.

Tema Produ kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu di cuaca yang sudah semakin matahari terbenam ya, kalau MTH zaman dulu tuh Tema Produ. Moga-moga aja kamu selalu happy-happy Tema Produ di sore ceria kali ini, yang pastinya juga kalau aku cek-cek and recheck di pantauan BMKG kayaknya malam hari ini memang ada nanti rintik-rintik hujan, tapi gak begitu lebat Tema Produ. Jadi so far kalau misalnya kamu mau beraktivitas atau mungkin mau keluar, mau cari makan atau mungkin sekedar hangout, Tema Produ bisa banget nih di outdoor. Tapi kalau misalnya cuma pengen di rumah aja, rehat, baring-baring, kalau kata aku mah gole-gole ya Tema Produ, gak apa-apa juga, mengingat besok juga sebagian dari kamu kan juga weekend Tema Produ. Dan seperti biasa tidak berhenti Tema Produ, aku pengen sapa-sapa dulu buat kamu yang sudah bergabung. Di sini ada Zulia, selamat sore Zulia. Kemudian di sini ada, aku nggak tahu ya teman produk, banyak yang nggak ngasih tahu namanya. Di sini ada juga dari Amalia, halo Amalia, selamat sore. Dan the last but not least ada Sylvia Putri Nurul Falah nih, yang katanya halo kak, selamat sore, mau request lagu Kendris, masih seperti yang dulu dong kak, ini lagu barunya enak banget kak, apalagi buat yang gamon ke mantan, hehe. Waduh, udah gamon-gamon aja nih ya, masih sore teman produ ya. Salam juga nih buat keluarga yang ada di Banten, terima kasih, sama-sama. Oke deh, tambah berlama-lama teman produ ya. Ada Kendris, masih seperti yang dulu, buat kamu yang gamon-gamon teman produ ya. Jadi stay tune aja buat kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Teh, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkat yang tak ada bandingnya, baik dalam desain atau motif maupun prosesnya. Corak ragam batik yang mengandung penuh makna dan filosofi dari berbagai adat istiadat maupun budaya yang berkembang di Indonesia. Motif batik adalah corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis, bentuk, dan isen menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif-motif batik itu antara lain adalah motif hewan, manusia, geometris, dan motif lainnya. Motif batik sering juga dipakai untuk menunjukkan status seseorang. Motif batik menjadi ciri khas dari batik yang diproduksi keluarga tertentu. Indonesia mempunyai beberapa motif yang terkait dengan budaya setempat. Beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya motif-motif batik antara lain adalah letak geografis. Misalnya, di daerah pesisir akan menghasilkan batik dengan motif yang berhubungan dengan laut. Begitu pula dengan yang tinggal di pegunungan akan terinspirasi oleh alam sekitarnya. Sifat dan tata penghidupan daerah, kepercayaan, dan adat di suatu daerah, serta keadaan alam sekitar termasuk flora dan fauna. Batik tidak hanya menyimpan sejarah, kisah, arti, dan filosofi, tetapi juga tersirat doa dan harapan. Nah, teman Pro 2, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009. Dan sejak saat itu, 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional loh.

kamu anak muda zaman now? Mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Yeay, teman Produe, welcome back. Masih di Produe RR Sintang, teman terbaik kamu, pukul 17.14 waktu Indonesia Barat. Dan kembali mengudara, suara siapa nih teman Produe? Bisa ketebak gak? Pastinya masih bersama aku Monica ya, di segmennya Iring Informasi Ringan Sore Ceria. Pukul 17.14, kali ini aku pengen spill teman Produe yang berkaitan dengan cuaca kita belakangan ini. Untuk aku pribadi, teman Produe yang mungkin imunnya gak begitu kuat gitu ya, sering banget mengalami sakit itu mungkin karena perubahan cuaca atau mungkin juga perubahan suhu, teman produk. Ini juga sebenarnya bisa kita cegah. Jadi kebiasaan sederhana, beberapa hal yang bisa kita stimulasikan teman produk untuk mencegah khususnya mungkin gejala flu. Nah teman produk, flu merupakan penyakit yang mudah banget menular ke orang lain, terutama pada 2-3 hari pertama setelah menderita terinfeksi. Pada beberapa kasus, penularan flu terjadi lebih awal, yaitu saat gejala belum terlihat. Flu disebabkan juga oleh virus influenza. Jenis virus influenza juga paling sering nih menginfeksi manusia, yang ada tipe A, tipe B, dan juga tipe C. Virus influenza A dan B biasanya menyebar secara musiman, seperti pada musim hujan atau cuaca dingin, dan juga biasanya menyebabkan gejala yang lebih berat. Sementara untuk virus di tipe C atau influenza C juga umumnya hanya menimbulkan gejala ringan dan juga bisa timbul kapan saja sepanjang tahun. Seseorang beresiko terkena flu jika tidak sengaja menghirup percikan air liur penderita flu yang tersebar di udara, baik mungkin melalui batuk atau juga bersin. Jadi resikonya juga meningkat ya teman produa jika menyentuh mulut atau hidung setelah memegang benda yang terkontaminasi percikan tersebut. Nah, beberapa cara yang bisa kita lakukan sebenarnya sederhana banget teman produa. Pokoknya sebelum melakukan aktivitas apapun itu, kamu perlu banget mencuci tangan kamu pakai sabun. Nah, kita kan ingat tuh ya, kalau misalnya zaman COVID-19, di setiap rumah tuh pasti ada tempat cuci tangan di depan rumahnya sebelum masuk ke dalam rumah. Jadi ya mirip-mirip gitu sih teman produa, sebenarnya kebersihan tangan itu paling penting karena tangannya banyak sekali kumannya. Apalagi kalau misalnya kita tanpa mencuci tangan langsung aja nyomot-nyomot makanan, langsung makan gitu dengan lahap atau mau produa, kita nggak tahu nanti virus apa aja atau bakteri apa aja yang bakal masuk ke dalam tubuh kita.

Fun fact kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang gak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

Pernah enggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

0: Ya, tahu produk ya, tepat sudah pukul 17.37 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan KKBP Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.

0: berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: nemenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Hai kamu, anak muda zaman now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
3: Pro 2 FM. Oh. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Masih di 50,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini di Pro 2, tepatnya di Sore Ceria teman Pro 2 pukul 18.17 waktu Indonesia Barat. Kita sudah masuk di kultur kita. Dan pastinya di kultur kita, kita bakal update untuk info-info budaya yang ada di Indonesia. Nah kali ini Pro 2 kita bakal jauh banget membahas budaya yang ada di timur nih, tepatnya di Papua, di suku Asmat. Nah kita bakal mengenal kejayaan perahu lesung suku Asmat. Perahu ini bukan sekedar alat transportasi, tetapi juga bagian dari tradisi berburu dan juga ritual leluhur yang mencerminkan kearifan lokal suku Asmat. Tolong Pro 2, buat kamu yang belum tahu, tentunya suku Asmat mendiami daerah rawa-rawa dengan kehidupan yang sangat erat dengan air. Sejak zaman nenek moyang, mereka telah beradaptasi dengan lingkungan perairan termasuk dalam perpindahan tempat yang mengandalkan transportasi air. Salah satu tradisi khas mereka dalam berlayar adalah menggunakan perahu lesung. Buat kamu yang belum tahu teman Pro 2, perahu lesung suku Asmat ini dibuat dari satu batang pohon utuh yang dipahat hingga membentuk perahu. Jadi kayu yang digunakan biasanya itu menggunakan berasal dari pohon ketapang atau bitanggur yang jarang banget dimanfaatkan untuk keperluan lain. Setelah ditebang, kulit kayu dikupas hingga bersih, kedua ujung batang juga diruncingkan, lalu batang tersebut juga siap dibentuk menjadi perahu. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2, kira-kira gimana nih ceritanya satu batang utuh bisa jadi perahu yang cukup gitu ya untuk menampung kisaran 3 orang. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal update infonya. So stay tune aja buat kamu di 50,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Ini bukan syair biasa. Ini adalah bekana, seni penggugah rasa melalui syair menyindir untuk tujuan tertentu. Seni bekana ini sebuah budaya bertutur masyarakat subsuku Dayak, desa di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang hampir punah. Seni bekana, sebuah tradisi tua yang diturunkan oleh nenek moyang pada beberapa subsuku Dayak dengan nama berbeda-beda. Bagi masyarakat subsuku Dayak Desa di Kabupaten Ensat Panjang, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang ini, bekana memiliki makna filosofis kehidupan, baik nasihat bijak maupun sindiran menurut acara dan kepentingannya. Pelantun bekana harus memiliki jiwa yang bersih sehingga apa yang disampaikan dapat menyentuh jiwa seperti angin yang berhembus dan mampu membuat irama alam dari paduan orkestra alam yang mengajarkan kebijaksanaan hidup agar keberadaan manusia menjadi rahmat bagi alam.

Ya, Tama Pro 2 kembali, Monica menyapa kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Nah, masih ngomongin seputar kekayaan perahu lesung suku Asmat. Ini benar-benar mirip lesung ya, Tama Pro 2, karena benar-benar diameter sebuah pohon, itulah itu perahunya Tama Pro 2. Jadi kalau misalnya perahu pada umumnya itu dari berbagai kayu yang dipoles menjadi bentuknya seperti perahu. Nah, kali ini justru batang itu dipahat menjadi bentuknya perahu. Nah, kira-kira kebayang gak ya Tama Pro 2? Jadi perahu lesung suku Asmat ini dibuat dari satu batang pohon utuh yang dipahat hingga berbentuk perahu. Kayu yang digunakan biasanya menggunakan pohon ketapang atau juga bitanggur yang jarang dimanfaatkan untuk keperluan lain nih Tama Pro 2. Pembuatan perahu lesung secara tradisional membutuhkan waktu sekitar 5 minggu, namun sejak suku Asmat mengenal alat-alat besi, prosesnya bisa lebih singkat ya teman Pro 2, bahkan bisa 1-2 minggu. Pertama, batang kayu dihaluskan dulu dan bagian yang berlekuk diluruskan agar perahu dapat melaju stabil di air. Setelah itu, batang kayu dilubangi untuk membentuk ruang penumpang, lalu di seluruh permukaan baik luar maupun dalam dikikis kembali menggunakan kulit siput. Nah, tahapan berikutnya nih teman Pro 2 adalah membakar bagian bawah perahu agar lebih ringan saat digunakan. Sebagai penyempurnaan, perahu sering dihiasi dengan ukiran pada bagian luar. Meski tidak wajib, hiasan ini memiliki makna mendalam bagi suku Asmat sebagai simbol penghormatan kepada leluhur. Mereka juga meyakini bahwa setiap ukiran mencerminkan kebesaran suku yang menjadi penghubung antara dunia nyata dan juga roh nenek moyang.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Siapa sangka burung yang sering kali dikaitkan dengan hal yang berbau mistis ini termasuk hewan cerdas. Burung gagak dikenal bisa menggunakan alat untuk mendapatkan makanan atau menyelesaikan masalah. Bahkan, burung ini merakit alatnya sendiri. Burung gagak juga bisa mengenali wajah manusia, memiliki pola komunikasi yang rumit dengan gagak lain, dan memikirkan masa depan. Para ilmuwan bahkan menyebutkan bahwa kecerdasan burung gagak setara dengan anak-anak berusia 7 tahun.

Ya, Tama Produe kembali bersama Komunike di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan sudah pukul 18.52 waktu Indonesia Barat ya. Itu artinya kita akan bergabung kembali di info terkini di Info Produe. Jadi stay tune aja buat kamu. Kita akan update di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Stay tune di Produe, RR Sintang, teman terbaik kamu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
0: Info Pro 2.
1: Disiarkan langsung dari Jalan YSEO Fengore Sintang Teman Pro 2 dan tepat sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir untuk 3 info terkini di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Datang Pro 2 untuk info pertama kali ini dikutip dari antaranews.com. Di dunia hiburan, BTS akan konser di Stadion GBK. Dan juga buat kamu yang pengen tahu ya Teman Pro 2, promotor AIMI Indonesia secara resmi mengumumkan venue tingkat hingga tiket konser grup beranggotakan RM, Jin, J-Hope, Suga, Jimin, V dan juga Jungkook. Ini akan menyapa ARMY atau penggemar BTS pada Jakarta di tanggal 26 sampai 27 Desember 2026. BTS World Tour Arirang in Jakarta show announcement tanggal 26 sampai 27 Desember 2026 di Gelora Bung Karno Main Stadium. Tulis akun Instagram resmi promotor AIMI Indonesia atau @aimi_indonesia. Adapun untuk harga tiket konser tour dunia BTS bertajuk Arirang di Jakarta ini terdapat kategori yakni VIP dengan harga 4,5 juta di Platinum Floor Tribute di Lower pada harga 3.650.
0: Info Pro 2.
1: Next sama Pro 2, 10 musisi Indonesia akan berkompetisi dengan Thailand nih dalam program bertajuk Mastercard Artist Acceleracy. Dan jajaran musik lokal Indonesia diantaranya ada Jingga Asia Bidari, Sintana Jo, Nadine Makaleu, Farel Nugroho, Tamayuri, Shapira Aidia, Andy Gigi, Alehat Billy Saleh, Rimaldi, dan juga Gavendri. Disampaikan langsung oleh Head of Sound on Southeast Asia Tom Kau dalam siaran tertulis Jakarta. Melalui program ini, para musisi memiliki kesempatan untuk bergabung dan terhubung dengan komunitas global pecinta musik di TikTok sehingga dapat memperluas basis penggemar dan juga membagikan kisah mereka dengan cara yang autentik.
0: Info Pro 2.
1: The last but not least, tanggal Pro 2 kali ini adalah Tilda Swinton menemukan kemukakan kekuatan sinema hadapi ancaman dari AI atau Intelligential Artificial dalam ajang Masterclass di Festival Film Cannes in Paris. Menurut Warta Verite tanggal Pro 2, pemeran kelahiran Inggris ini mengatakan bahwa AI hanya menimbulkan ancaman bagi pembuat film yang membuat karya mengikuti formula yang sudah ditebak. Tanggal Pro 2, pemeran penyihir putih dalam Festival Film Cornelius of Narnia ini juga mengatakan bahwa masalahnya bukan layanan streaming versus bioskop, tetapi tontonan membuat penonton lebih memilih film yang sudah berkali-kali dilihat setelah mengeluarkan biaya.
0: Info Pro 2.
1: Oke, Tom Pro 2, itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah aku hadirkan di ruang dengar kamu. Dan setelah ini kita akan bergabung di Musik Live Chat barengan dengan Pro 2 Jakarta. Stay tune di Pro 2 dan Monica pamit. Bye-bye.
5: Teman terbaik kamu.

malam teman berdua seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show MLC tentunya, Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Taman, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro2FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh, pengen nyapa Mahen ya. Atau mungkin pengen nyapa Edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo Mahen, everybody.
1: Halo teman-teman Pro 2. Selamat malam. Halo Mas Edit.
0: Selamat malam
1: Mahen. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak barusan udah sebut nama. Bukan berarti berkenalan banget.
0: Bukan berarti kita berubah ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga
1: udah
0: berarti
1: lama
0: ya.
1: Banget. Waduh. Gak tau Mas Dave nya masih di sini.
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
1: Lama
0: apa
1: banget.
0: Kesibukannya tuh ngapain aja tuh? Selain padel kayaknya. Padel dan kalau dilihat padel,
1: futsal, gitu.
0: Mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial media. Masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga. Udah mau 30 pak. Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu soalnya,
0: Tapi
1: takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh ada gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia, maksudnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus ini
1: yeah.
0: Kan? Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga, gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Ya gue cuma bilang, kalau gak padel gak apa-apa mas, lari kayak lari. Apa ya.
0: Sedidaknya gerak lah ya.
1: Olahraga sih, olahraga. Kena matahari pagi.
0: Nah itu dia, gitu. Karena kan Mahen anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Aduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget ya, udah setahun terakhir karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya. Udah enggak pernah yang begadang-begadang banget
0: iya
1: lagi.
0: Sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya. Oh, kayaknya nih terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Gitu. Betul-betul. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang ini ya. Benar-benar. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi banget.
0: Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir

0: sama kan, mungkin buat buat seorang musisi juga kan. Ada apa tuh maksudnya, kendala apa tuh?
1: Sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh, kayaknya terlalu bodoh ya. Kalau misalkan bilang itu ya harusnya ngeluarin terus dong. Mm-hmm. Tapi mungkin kayak agak lebih bercermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah, karena suka nggak suka orang-orang selalu melabeli Mani si pro-pro lupa terus.
0: Iya.
1: Jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum, udah. Tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa. Bener. Jadi kayak apa nih yang salah? Mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya, apa yang harus dilakuin ya.
0: Iya, bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya.
1: Walaupun bisa dibilang setahun ini agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk ngeluarin lagu ya.
0: Betul. Ya, namanya juga perjalanan seseorang gitu kan. Kadang
1: naik turun,
0: prosesnya gitu kan. Itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke banyak
1: 14 kayaknya.
0: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
1: Menyala.
0: Menyala. Enggak ada abangku ya?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada abangku. Gak ya. Gak ada. Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
0: Okay.
1: Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahen. Jadi kayak ada kayak klik orang kayak, bukannya dulu galau-galau ya
0: gitu.
1: Tapi
0: dia.
1: Ya itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi atau mau di sini dulu juga ya, masih abu-abu, silakan menebak-nebak lagu. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama enggak ngeluarin lagu.
0: Biar orang tuh kayak mikir, "Loh, ini Mahen gitu."
1: Iya,
0: gitu. Warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas teman Pro 2.
1: Right.
0: Buat kamu semua yang pengin bertanya, tentunya boleh banget. Pengin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol balik lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan tadi kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover berarti ya.
1: Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya
1: iya,
0: hampir ya.
1: Hampir 10 tahun lalu tuh, 2017, waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, benar-benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, udah.
1: Kayaknya gue SMA
0: SoundCloud tuh.
1: Looknya kurang. Jadi di
0: kenapa gitu?
1: Jadi ya udah audio aja. Okay. Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Oh, si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud, jadi kayak ayo dong gue request lagu nih gitu
0: ala. Iya benar sih, ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget, orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya, benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa.
1: Pura-Pura Lupa.
0: Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
1: Menyala. Harusnya kalau nggak salah 14.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow, oke.
1: Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya. Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, trauma dan lain-lain itu kayak oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai sebuah lagunya kayak kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat. Dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
0: Wow, oke. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
1: Beda
0: ya?
1: Banget.
0: Sama bahkan kalau kita tarik ke single ya, pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
1: Sebelumnya mau nyampein dulu, ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
0: Okay.
1: Jadi kayak songwriter dari Bali.
0: Shout out ya.
1: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba. Karena kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
0: Yes.
1: Ada you name it, ada
0: Ifdut,
1: ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya gak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang kesana. Setidaknya lu ngambil senengnya deh.
0: Okay,
1: gitu. Ini kayak boleh dicoba deh. Hype senengnya aja kayak ngarungin hari-harinya tuh enggak yang set vibes banget kalau misalkan lu di kendaraan atau kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan gitu.
0: tapi lu awalnya dikasih demo berarti kan.
1: Yep.
0: Ini udah tertarik banget tapi lu ketika nyanyiin, ketika bawain ini lu ada ngerasa kesulitan enggak sih?
1: Ini juga fun fact, rekamannya cuma 1.5 jam.
0: Wow.
1: Cepet banget. Gue juga kayak
0: itu
1: cepet banget. Karena lagunya tuh ringan banget gitu ya. Jadi tidak perlu yang terlalu apa namanya, mendalami yang sedihnya. Biar kadang kan suaranya kan kalau gini, kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya.
0: Yes,
1: ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja, berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Duvern atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja. Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget. Yes. Jadi kayak bawain pas recordingnya juga enjoy banget sih.
0: Wow, terbukti satu
1: cukup
0: setengah
1: mudah.
0: Jam ya. So easy banget nih kayaknya dia ya, benar-benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya. Ini kan butterfly era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
1: Karena di prekursnya dia tuh kayak ada liriknya, dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dek, itu juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
0: Benar.
1: Dia nih orangnya nih kayak gitu, karena kayak masih agak duh gue ngasih hati ini. Gak apa-apa gak ya? Gitu.
0: Oke, berarti sebenarnya butterfly era ada cuman di situ juga ada keraguan ya.
1: Tapi akhirnya ragunya enggak yang sampai aduh kayaknya gue belum siap. Enggak, tapi
0: oh,
1: kayak
0: okay.
1: Yakin nih. Gitu yang kayak
0: iya, benar-benar
1: bisa nih.
0: Benar-benar. Menarik. Gue jadi penasaran nih, makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala.

0: MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, yep. Menyala. Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin di play di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak ngerasa kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul, mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalnya emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga, orang-orang.
0: Itu dia. Yeah. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lu nya juga, ya udah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga, kapan nikah? Kalau lu nikah dan kayak, iya nanti. Itu kan juga udah clear.
0: Iya bener.
1: Gak usah yang kayak, kenapa sih dia harus nanya kayak gitu. Itu jadi pergumulan lu sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya gak apa-apa. Gak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gua ngambil dari kutipan orang, gua pernah lihat di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu, okay, bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gua udah pacar nih, lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya. Yeah, jadi kalau misalkan belum siap enggak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau enggak punya itu juga bukan aib, ngerti enggak sih?
0: Betul.
1: Kayak ya udah, mungkin lu harus ngelakuin yang lain dulu, senang-senang dengan cara lu sendiri dulu juga enggak apa-apa. Cocok banget.
0: Benar. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan.
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap yang Mini Cooper nih.
0: Ah, gitu itu sih. Dia.
1: Gitu gak sih?
0: Iya, iya.
1: Gak harus punya pacar lu buat flexingin
0: Mini Cooper lu. Nah, itu. Bener.
1: Jadi dibikin santai aja
0: bro. Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga. Tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah. Di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry. Gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih.
0: Okay.
1: Lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
0: Oh, iya sih.
1: Mulai awalnya gimana. Yeah. Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka ya enggak, Pak. Maksudnya kayak karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random okay banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih, suka kan masih tahap okay awal ya. Jadi
0: bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah. Yeah.
1: Itu kayak gak takut, tapi okay mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener kayak, sih.
1: Ini dia gak ya orangnya?
0: Iya, yeah, bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih?
1: Yeah,
0: lewat mana nih? Pakai taktik apa nih? Aduh, gitu kan.
1: Backnya sama gue ayam lagi nih. Doi tinggi lagi nih.
0: Yeah, tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu pesan.
0: Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba ke MU ya? Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit. Okay. Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kalau misalkan nyerempet kesini juga nggak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 ini mau dengar.
0: Enjoy. Gue sama kok. Makanya gue arahin ke situ. Gue gak ngerti musik. Gue ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Okay. Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Setahun lalu, Pak. Enggak, okay. Tunggu, bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwanza masuk? Orang dia ngapa-ngapain. Kwanza ngapain?
0: Oh, ini komen mulai lagi deh.
1: Gue masih kesel sama dia yang masuk kan. Kalaupun gak mengguir gak apa-apa, tapi kenapa okay dia?
0: Oh iya, yeah, benar sih. Kan, tapi di Leverkusen bagus ya?
1: Yakin? Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya Dolar Akus Rapid Question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel. Oh iya, really? Itu first thing first. Gitu.
0: Kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola ya. Bola, tetap bola ya.
1: Bola.
0: Tetap bola.
1: Enggak, kalau misalkan bola kayaknya nggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padahal iya bisa sih. Sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih, benar-benar. Kadang kalau kita bikin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan, lu mungutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih, sih seru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu Pura-Pura Lupa rilis.
0: Oke, okay, why? Kenapa?
1: Star syndrome gue. Kesel banget.
0: Kesel banget ya.
1: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan ya. Dan saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya, 2020 kan. Benar-benar. Tapi kan
1: bisa apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, harus bisa punya kontrol diri sama okay. Emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Iya,
1: menyebalkan soalnya gitu. Tapi oh, yeah. Kalau gue inget, untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya. Akhirnya kerasa ya.
1: Gue sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh. Kayak okay. Udah gak apa-apa.
0: Iya
1: bener. Gue juga bener, kayak bener. Ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, wah lu star syndrome gue sih.
0: Iya bener.
1: Kayak, kayaknya itu gue gak bisa mungkirin tuh. Karena emang enak kalau di
0: iya sih
1: di,
0: kasih lu, spotlight gitu kan.
1: Wah enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
0: Iya bener. Iya sih bener. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
1: Iya bagian dari sebuah cerita sampai betul. Yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lu pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lu pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan nih kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi waktu itu gue punya tetangga Hamka Hamzah kalau tahu.
0: Oh iya, serius.
1: Bokap gue ketemulah sama beliau nih. Uh-uh. Lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, okay, paham.
1: Terus tata. Jadi kayak ditanya, oh nama bokap gue Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya ke Ragunan, waktu itu masih di Persija.
0: Oke.
1: Okay. Lama banget. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta.
1: Gitu. Benar. Jadi, tapi karena latihannya harus bareng, terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita okay. Itu lah. Kayak gue gak bisa nih.
0: Gak bisa.
1: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan.
0: Kebetulan aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh,
1: tapi
0: okay.
1: Ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Oke, okay, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih.
1: Yeah. Gue pengen tahu nih, ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya, bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener iya yang ubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah. Maksudnya gak pengen.
0: Pengen tahu aja.
1: Okay. Kalau yang kemarin ya udah lah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu?
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang iya terlalu berlarut-larut aja sih.
0: Iya bener sih, bener-bener.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri. Maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu loh. Jadi yaudah lu belajar untuk nerima itu. Karena gak, dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes,
1: lu, that's right. Lu gak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang, tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktunya tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi udah pelajaran aja.
0: Yeah, jadi gak usah berlarut-larut lah ya. Gak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi lebih. Boleh punya space untuk kayak sedih itu, silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana. Jadi ngeganggu aja sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Oke, gue sangat lupa lirik.
0: Oh Oh iya. Sesusah itu lu buat ngapalin lirik.
1: Sesusah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi off air tuh. Gue pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya.
0: Iya.
1: Waktu itu gue pernah lupa lirik lagu. Misalkan A.
0: Oke. Okay.
1: Bunyinya B. Tapi emang karena mirip.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Ulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa... Gimana ya? Gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gue lah. Okay. Teman-teman dekat. Mm-hmm. Dia tahu gue gak apaan lirik.
0: Yes.
1: Dia beginiin lirik ke gue.
0: Serius?
1: Lagunya ini. Gitu. Soalnya gue gini nanya. Ini apa?
0: Oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala... di ref sih.
0: Oke, okay, boleh gak nyanyiin dikit?
1: Gak, simple banget ya. Itu padahal kayaknya, yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
0: Oke, okay, boleh.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Itu. Benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta.
1: Boleh.
0: Sangat boleh gitu kan. Alright. Oke, okay, terakhir deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi gini sih, Bang.
0: Eh, sedap. Apa itu?
2: Duk.
0: Keren, selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue gak terlalu bisa deskripsiin. Mm-hmm. Kenapa gak bisa bayangin ya. Gue cuma, menurut gue, mm-hmm, dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue janin,
0: yes,
1: gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih, sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke.
1: Okay. Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul.
1: Gak terlalu kayak, gimana nih? Kalau ngapainnya nggak tahu, tapi okay, setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja nggak takut gitu, kayak
0: yes,
1: gitu.
0: Betul, semua akan gue hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan, bro. Itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen, jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Congrats, gokil, udah 4 tahun, solid ya berarti ya.
1: Solid,
0: gokil. tapi lo punya cerita gak sih, maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh, ada gak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lo lah.
1: Oh ada, menurut gue My Hand ini, kalau ada yang di Jabodetabek, mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya.
1: Naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: se-effort itu ya.
1: Solid. Rumahnya di kayak di Tangerang, kita di Bekasi, manggung di Bogor, di gas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil. Yeah.
1: Keren.
0: Salut gue, salut. Respect bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu ingat gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara ancient.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval.
0: Noval Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini. Yoi. Jadi semoga kamu sehat ya. Bener. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi. Ya.
0: Nice. Amin. Alright. Terus ada dari Fiko Fakih.
1: Fiko.
0: Apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo.
1: Gimana next ya? Terpuruk terpenjara dalam jiwa.
0: Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Eh, benar. Apa? Gimana kok gue lupa?
1: Satu dan sekian.
0: Itu
1: kan Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue enggak yakin Gen Alpha pada tahu tuh. Gue enggak yakin sih.
1: Balik lagi ke pertanyaannya, kalau misalkan ke apa? Hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang apa ya namanya, pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Okay. Alright, berarti selama masih di pop perpopan ya, gitu masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Ice.
0: Aduh. Hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lu ada enggak sih genre yang sebenarnya lu penasaran buat pin coba? Ada enggak sih?
1: Sejauh ini gak ada lagi.
0: Gak ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue ternyata galak. Jangan contohin dah. Kalau penasaran-penasaran gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Okay.
1: Gak apa-apa.
0: Okay.
1: Gak harus kayak apa namanya latahan kayak gue hidup-hidup dah. Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin-bikin ya kan, pura-pura lupa versi hidup.
1: Kalau itu di remix aja, guanya nggak setek ulang, nggak apa-apa, lu bikin aja, silakan ambil nih soundnya, lu bikin itu nggak apa-apa gua.
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti, gua yakin nggak mau denger lu.
0: Iya. Alright, oke gitu ya, Fiko pakai ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu ya kan.
1: Masih. Gas terus.
0: Ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa, album kah atau single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayak akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan ya.
0: Gokil. Ini belum bisa ada yang di spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya.
0: Ada satu ya.
1: Ada satu.
0: Menyala.
1: Enggak.
0: Oh bukan. Satu
1: lagi ada.
0: Oh, ya. Ada
1: berarti
0: lagi.
1: Berarti dua. Gue jujur aja lah. Gue usah intro kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak, iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan bohong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Bohong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan.
0: Okay.
1: Ya kita album memang enak tahun ini.
0: Gas.
1: Gitu aja.
0: Iya bener. Masih ada waktu banyak.
1: Iya ada.
0: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1,5 jam gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi ngumpulin lagunya 1 tahun dulu. Rekamannya 1,5 jam. Tapi lagunya 1 tahun dulu nih. Berarti kalau 8 tahun dong.
0: Tahun.
1: Tahun ini bisa. Yuk, berangkat.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini, semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia,
1: buat...
0: dan juga buat Mahen.
1: Oke, thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes.
1: yang dari Aceh sampai Cirebon.
0: Sampai sini doang. Sampai Cirebon.
1: Dari gue salah di awal tuh. Harus Sabang kan.
0: Sabang
1: kan. Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi enggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah.
0: Oh, yaudah.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, "Bang, kapan ke ini? Kapan ke sini? Ke sini nih?" Saya juga mau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke yes. sana, dan ya jangan lupa request lagu-lagu ku, enggak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget, tapi nah. semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu Pro Pro lupa di Pro 2 juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
0: Ya udah.
1: Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua, oke. Okay. Gak usah sih, Menyalu gak apa-apa
0: ya. Bener,
1: masih sedihnya ada. Kayak orang-orang tuh dengerin, oh Mahen tuh masih ada. Oh,
0: iya.
1: Gitu.
0: Yeah, bener-bener. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Gitu lah.
0: Alright. Eh btw, kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya kok lagu? Asbun. Gini.
0: Oke.
1: Okay. Bukan yang penting, bukan ngomong yang penting, okay. tapi yang penting ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di, kalau mau ada visual itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan di nonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: YouTube gua.
0: Iya, ayah enggak ada itu ya, nyala YouTube gua.
1: di Petrus Mahendra official.
0: Ah, itu dia. Pokoknya bisa dicek aja.
1: Tapi ya. Kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah.
1: Kan? Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Listen, udahlah, ya udah pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga musik video MV visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Pro 2 buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much, Erit,
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Editama pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Sensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan karya Likuina Hananto. Teman Pro 2 mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan

0: Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Tell of something.

Oke, teman Pro 2, welcome back masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai hai, Kiki kembali temani kamu ya, teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Edisi hari Jumat ya, teman Pro 2, tanggal 22 Mei 2026. Kiki harap kalian semua di malam hari ini ya, keadaannya baik-baik aja teman Pro 2, apalagi besok udah weekend nih ya. Happy weekend buat kalian semua. Semoga weekend kalian menyenangkan teman Pro 2, aktivitas kalian semuanya lancar-lancar aja apapun itu ya. Dan Kiki tentunya temani kamu malam hari ini dari pukul 20 ini hingga nanti kita tutup siaran ya. Dan kita sekarang udah ada di Tell of Something. Kalau di Jumat malam tuh ya, Tell of Something kita seperti biasa ngomong gak jauh-jauh dari tema kesehatan ya. Dan di malam hari ini Kiki nemuin satu info yang menarik banget, pengen banget Kiki bagikan ke ruang dengar kamu nih teman Pro 2, karena ini penting juga nih untuk dibahas. Ngomong-ngomong soal kesehatan nih ya teman Pro 2, jadi kalau mengutip dari laman website kita di rri.co.id, katanya Bepom menemukan 22 obat herbal yang mengandung bahan kimia obat berbahaya nih teman Pro 2. Oke, jadi Bepom menemukan 22 merek obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat ya teman Pro 2 selama pengawasan periode Maret 2026 di Indonesia. Jadi sebanyak 10 produk tersebut telah mempunyai nomor izin edar resmi dan juga yang masih tercatat dalam pengawasan Bepom. Sementara itu 12 produk obat bahan alam lainnya diketahui tidak memiliki nomor izin edar resmi dari Bepom. Beberapa produk bahkan mencantumkan nomor izin edar palsu nih teman Pro 2 pada kemasannya untuk menipu masyarakat sebagai konsumen pengguna. Nah, dari 22 produk ini ya teman Pro 2, sebanyak 13 merek itu merupakan produk stamina pria dengan kandungan bahan kimia obat berbahaya. Dan kandungan tersebut meliputi sildenafil, tadalafil, nortadalafil, paracetamol, dan juga metil testosteron yang ditemukan selama pengawasan Bepom berlangsung. Oke, teman Pro 2. Jadi sebanyak 6 merek lainnya ya, di samping ke 13 merek tadi, 6 merek lainnya juga merupakan produk pegalinu dengan kandungan bahan kimia obat tertentu yang berbahaya. Kandungan tersebut meliputi dexamethason, natrium diclofenac, asam mefenamat, prednisolon, kafein, serta paracetamol pada produk ilegal tersebut. Nah, selain itu ya, teman Pro 2, Bepom juga menemukan satu produk penggemuk badan yang mengandung zat proheptadin tanpa pengawasan medis resmi ya. Kemudian terdapat dua produk pereda gatal dengan kandungan klorfeniramin maleat, miconazol, kafein, serta paracetamol berbahaya bagi kesehatan. Jadi kalau mengutip dari ujaran Kepala Bepom Taruna Ikrar dalam siaran pers di Jakarta ya pada Kamis 21 Mei kemarin, beliau mengatakan kalau ketiadaan izin edar ini berarti produk-produk tersebut gak pernah melewati proses evaluasi keamanan, khasiat, dan juga mutu oleh Bepom nih ya teman Pro 2, sehingga kandungan di dalamnya sangat membahayakan konsumen. Nah, ini penting banget nih ya teman Pro 2 untuk kita bahas lebih lanjut. Nantinya juga Kiki bakal hadirkan info lengkapnya ke ruang dengar kamu. Tapi Kiki hadirkan dulu beberapa buah lagu untuk temani kamu di malam hari ini. Tetap stay tune teman Pro 2 barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Salma Salsabil dengan Sesal.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: Demikian rapat kali ini. Silakan bagi yang ingin berpendapat.
1: Aku, Kak.
0: Silakan.
1: Menurutku pembagian tugasnya nggak sesuai, Kak.
0: Tapi kalau kamu nggak nurut, ya nggak usah gabung aja. Ya silakan keluar.
1: Gimana sih, Kak? Tadi katanya silakan berpendapat.
0: Masih sering dengar kayak gini. Ini artinya pemikiran kita belum terbuka. Yuk, sebagai generasi muda bangsa, mari mulai open-minded.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: 90.7 Pro 2 FM Sintang.
5: Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki ya di Jaga Malam kali ini, dan kita masih ngebahas seputar kesehatan ya. Sebenarnya yang tadi Kiki spill nih, ada dari Bepom ya, menemukan 22 obat herbal mengandung bahan kimia obat berbahaya. Oke teman Pro 2, jadi Kepala Bepom juga menjelaskan ya, kalau penambahan bahan kimia obat pada produk herbal itu beresiko membahayakan kesehatan masyarakat secara serius. Jadi jumlah kandungan bahan kimia dalam produk tersebut tidak diketahui pasti, sehingga dosis pengobatan menjadi tidak tepat penggunaannya. Produk stamina pria itu mengandung sildenafil, tadalafil, serta nortadalafil tadi beresiko memicu gangguan jantung hingga kematian mendadak nih pada pengguna. Jadi penggunaan tanpa pengawasan tenaga kesehatan juga bisa meningkatkan resiko stroke bagi konsumen produk herbal ilegal tersebut. Sementara itu, kandungan dexamethasone, prednisolone, natrium diklofenak, serta asam mefenamat dapat merusak fungsi organ tubuh pengguna ya. Penggunaan bahan tersebut juga secara tidak terkendali berpotensi menyebabkan pendarahan pada lambung, gangguan ginjal, hingga efek moon face. Kemudian teman Pro 2, Bepom juga memperoleh laporan post-marketing alert system ya, yang mengenai produk suplemen kesehatan mengandung bahan kimia obat dari luar negeri. Jadi sebanyak 2 produk tanpa nomor izin edar Bepom ditemukan beredar di Thailand selama pengawasan periode Maret 2026. Jadi mengutip dari perkataan Taruna Ikrar juga ya teman Pro 2, dalam situasi yang sama dikatakan laporkan kepada Bepom atau pihak berwenang nih teman Pro 2 jika menemukan produk mencurigakan di pasaran demi keselamatan kita bersama. Laporan dapat disampaikan secara langsung maupun elektronik kepada Bepom melalui kontak center Halo Bepom 1500533 ya teman Pro 2, atau melalui media sosial resmi Bepom. Oke, dan itu tadi ya teman Pro 2 infonya yang Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini seputar kesehatan, tentang Bepom temukan 22 obat herbal mengandung bahan kimia obat berbahaya. Dan info ini Kiki kutip tentunya dari laman website kita, sekali lagi di rri.co.id.

Oke teman Pro 2, dan selain info terkait kesehatan tadi ya, Kiki juga mau bagikan ke ruang dengar kamu ya, satu info dari sebuah lagu yang bakal Kiki putarkan juga ke ruang dengar kamu di malam hari ini. Ada dari Kila The Pia featuring Rapa Ipase Raja Buah ya teman Pro 2. Jadi ini lagu dari Kila The Pia dengan judul Hitam. Oke teman Pro 2, jadi Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf melalui program Akselerasi Kreatif Musik mempertemukan band metalcore Kila The Pia dengan komunitas musik tradisi Rapai Pase Raja Buah untuk sebuah kolaborasi yang membuktikan musik keras dan musik akar bisa menyatu tanpa saling menghapus identitas. Kolaborasi tersebut siap diwujudkan lewat perilisan video klip Hitam melalui kanal YouTube Kila The Pia Official yang dijadwalkan beredar segera. Lagu Hitam milik Kila The Pia ini juga merupakan ciptaan Kila The Pia yang diaransemen ulang dengan tambahan irama dari Rapai Pase. Oke, kira-kira seperti apa lagu ini teman Pro 2 bakal Kiki putarkan ke ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Dan jangan lupa seperti yang Kiki sampaikan ya barusan ya, buat kalian yang mau nonton juga video klipnya kayak gimana atau dengar ulang lagunya, kalian bisa juga langsung aja cek ke akun YouTube ya, tadi ada di Kila The Pia Official. Tetap stay tune teman Pro 2 barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Sebuah video viral di sosial media setelah menunjukkan satu kamar kos yang penuh dengan sampah. Bukan hanya itu, banyak juga barang yang berserakan, mulai dari pakaian sampai kardus di segala penjuru ruangan. Warganet menduga penghuni kamar sewa tersebut mengidap hoarding disorder. Jadi, apa itu hoarding disorder? Hoarding disorder merupakan istilah ketika seorang kesulitan membuang atau berpisah dengan suatu benda. Secara terus-menerus, individu yang memiliki gangguan penimbunan ini merasa perlu menyimpan barang apapun. Melansir dari American Psychiatric Association, jadi temuan Pro2 menimbun berbeda ya dengan mengoleksi. Kolektor akan menyimpan barang secara terorganisir dan menjualnya jika memang harus. Sementara itu, menimbun justru menyimpan berbagai barang secara impulsif, bahkan pada benda yang kurang penting sekalipun.

kesulitan mencatat saat seseorang berbicara terlalu cepat, baru menulis beberapa kata, tiba-tiba topiknya sudah berganti. Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan cara mencatat yang cepat dan efisien. Salah satunya, yaitu dengan stenografi. Stenografi adalah teknik menulis cepat dengan menggunakan simbol atau singkatan khusus untuk mewakili kata, suku kata, atau bunyi tertentu. Tujuannya, agar seseorang bisa mencatat pembicaraan secara langsung tanpa tertinggal. Teknik ini sering digunakan oleh wartawan, sekretaris, dan petugas pengadilan, terutama saat mencatat pernyataan yang panjang dan penting. Meskipun sekarang banyak orang mengandalkan rekaman suara, stenografi masih digunakan di beberapa bidang karena lebih praktis, tidak bergantung pada alat, dan hasilnya bisa langsung dibaca atau diketik ulang.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, pelatih favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekebenaran Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di malam hari ini ya. Tentunya di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Kita udah ada di Lapor Pro 2 di jaga malam kali ini ya. Dan mungkin malam hari ini karena tadi ya di Talk Something kita udah ngebahas soal kesehatan nih ya, tema kita di hari Jumat malam. Nah, masih gak jauh-jauh banget lah ya dari tema kesehatan di malam hari ini. Kiki mau nanya ke kalian ya, dan by the way sebelum kita atau Kiki spill ya pertanyaannya, kalian bisa banget ya join malam hari ini via WhatsApp kita, boleh banget di 0857504741, atau boleh juga ke Instagram kita tentunya ya di @rri_pro2sintang. Di situ udah ada Instagram story-nya, kalian bisa langsung aja komen di question box-nya. Oke, jadi pertanyaan Kiki malam hari ini buat kalian semua nih teman-teman Pro 2, masih seputar kesehatan. Menurut kalian nih teman Pro 2, hal apa sih yang paling susah dijaga? Tidur, makan, atau olahraga? Atau mungkin kalian punya jawaban lain, misalnya lebih susah ya, mana yang lebih susah? Mungkin kalau kalian punya jawaban kayak lebih susah jaga hati kak, waduh itu kan berat ya teman Pro 2. Susah juga gak sih jaga hati itu? Boleh banget juga kalau kalian mau curhat, kalian bisa banget langsung aja teman Pro 2 sekali lagi ya meluncur ke WhatsApp kita di 0857 504741, atau ke Instagram kita di @rri_pro2sintang, atau boleh juga dong tentunya kalian komen di aplikasi RRI Digital kalian. Oke, dan Kiki juga mengingatkan buat kalian ya teman-teman Pro 2 malam hari ini, buat kalian yang mau request lagu kesayangan kalian juga tentunya bisa banget, boleh banget langsung juga sekalian kalian jawab pertanyaan dari Kiki di malam hari ini,

paling susah tuh ngejaga apa sih? Jaga tidur, jaga makan, atau olahraga, atau jaga hati, atau jaga duit? Karena mungkin di tanggal-tanggal yang semakin dewasa gini, tanggal dewasa ini ya, udah makin susah gitu menjaga keuangan gitu ya. Bisa banget nih teman produk kalian jawab ya pertanyaan dari Kiki, sekaligus curhat-curhat juga bisa banget ya, sekaligus request lagu kesayangan kalian. Oke? Dan Kiki mau puterin dulu beberapa buah lagu untuk temani kamu malam hari ini ya teman pro 2, sambil Kiki ngasih waktu buat kalian join ya ke kita lewat akun sosial media kita. Tetap stay tune teman pro 2 barengan sama Kiki di malam hari ini di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Oke, teman Pro 2, welcome back. Masih barengan sama Kiki di malam hari ini ya. Tentunya masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan di Lapor Pro 2, kita tentunya masih dengan pembicaraan kita di malam hari ini ya. Menurut kalian nih, teman Pro 2, apa sih yang paling susah dijaga? Lebih susah jaga tidur, jaga makan, atau olahraga? Atau mungkin kalian punya jawaban-jawaban lain ya, teman Pro 2. Bisa banget kalian join langsung aja ke Instagram kita di @rri_pro2sintang, boleh juga ke WhatsApp kita di 0857-504741 atau komen-komen nih di aplikasi RRI Digital kalian. Oke, Kiki juga mau infoin buat kalian teman-teman Pro 2 di malam hari ini yang mau join, mungkin ngobrol-ngobrol ya, lebih langsung bisa juga join ke live streaming kita di akun TikTok RRI Sintang ya guys. Kiki lagi live streaming di sana, kalian bisa langsung jawab juga pertanyaan di sana, kita ngobrol-ngobrol juga, terus bisa request-request lagu juga ya di sana. Dan Kiki cek dulu nih ya, kalau di Instagram kita nih udah ada teman-teman Pro 2 juga yang join. Ini ada teman Pro 2 yang katanya paling susah tuh jaga makan karena banyak godaannya ya. Ini benar juga sih, emang apalagi kalau kaum-kaum suka jajan ya, kayak Kiki juga hobinya jajan, emang makan tuh agak susah gitu ya dijaga karena suka banyak godaannya emang. Dan di sini juga ada requestan lagu dari Samuel Cipta ya dengan Jaga Terasa. Tapi sayangnya nih ya, lagu Jaga Terasa belum masuk nih ke bank lagu kita. Kiki udah siapin lagu lainnya dari Samuel Cipta dengan Tak Seindah Puisi ya sebagai gantinya. Terus di sini juga ada dari teman Pro 2 lainnya katanya juga susah tuh juga makan ya, sekaligus request lagu dari Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Oke deh, bakal Kiki hadirkan lagunya ke ruang dengar kamu teman Pro 2. Buat kalian yang masih mau join ya, masih bisa banget teman Pro 2. Sekali lagi Kiki ingatkan, langsung aja meluncur ke sosial media kita di WhatsApp, Instagram maupun aplikasi RRI Digital kalian, atau komen juga nih ya di live streaming TikTok RRI Sintang.

Jam adalah alat untuk mengukur waktu, seperti arloji dan lonceng dinding. Memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosis sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena perpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Iya deh, iya, tenang. Malam-malam gini suka banget ada balap liar. Kita sebagai pengguna jalan jadi terganggu. Nah, ini pelajaran buat kita ya, Dek. Jangan balapan di jalan raya. Selain membahayakan keselamatan diri, juga bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Apalagi udah malam gini, balap liar dan pakai kenalpot racing, ini juga merusakkan masyarakat loh. Yang lebih parah lagi, bisa kehilangan nyawa.

Oktober Pro 2 ya di Jaga Malam kali ini, dan tadi udah banyak juga nih teman-teman Pro 2 yang join ya, baik di Instagram kita, di live streaming kita juga nih ya, di akun TikTok RRI Sintang ya. Tadi udah banyak teman-teman Pro 2 dari Ketengah Hilir, Sepau, Ketapang, dari daerah Kelam juga, dari Tempunak, dari Sekadau ya. Pokoknya apapun aktivitas kalian malam hari ini teman Pro 2, semangat aja ya, dan juga have fun nih buat kalian semua. Oke, tadi udah Kiki putarkan lagu requestan dari teman-teman Pro 2 juga ya. Tadi ada lagu dari Samuel Cipta, udah Kiki hadirkan Tak Seindah Puisi ya. Kemudian tadi ada lagu dari Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku. Tadi juga ada requestan dari salah satu teman Pro 2 yang udah join juga via live streaming kita di akun TikTok RR Sintang, ada lagu dari Gracie Abrams tadi ya dengan Where Do We Go Now ya, requestan dari Kak Krimby Dit nih ya. Buat kalian yang join di TikTok kita juga, hai-hai buat kalian semua ya. Tadi ada Kak Cahyono, ada Pak Bos juga, tadi ada Kak Jalia Winarti dan lainnya ya teman Pro 2. Dan masuk juga requestan-requestan dari kalian ya, yang di TikTok juga nih. Tadi ada Bang Cahyono ya, Kak Cahyono yang request lagu Last Child, Sekuat Hatimu. Oke, udah Kiki siapkan juga untuk diputarkan setelah ini ya. Kemudian di sini kalau di Instagram kita juga udah ada teman-teman Pro 2 lainnya yang join ya. Di sini ada Kak Yeni Lindawati, ada Kak Sania yang katanya lebih susah jaga diri, paling susah jaga diri nih. Waduh, waduh, memang ya. Sebenarnya susah juga ya teman Pro 2, tapi pasti kita bisa, oke? Dan request juga lagu di malam hari ini, lagu dari Nabila Taqiyah ya dengan judulnya Cagil. Udah Kiki siapkan juga lagunya ke ruang dengar kamu ya teman Pro 2, siap untuk diputarkan. Dan thank you banget buat kalian yang udah join, baik di live streaming kita di akun TikTok RR Sintang sekali lagi, atau yang udah join juga baik via WhatsApp kita juga, di Instagram kita juga. Kiki bakal langsung putarkan aja lagu requestan dari kalian. Dan setelah ini ya teman Pro 2, di pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23, Kiki tentunya masih bakal temani kamu nantinya di cerita penutup hari. Kira-kira ada cerita apa nanti? Pokoknya tetap stay tune aja barengan sama Kiki malam hari ini di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
0: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Nabila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan di jaga malam kali ini, teman Pro 2, kita udah ada di cerita penutup hari ya, di pukul 22 hingga pukul 23 nantinya waktu Indonesia Barat. Dan tadi di Lapor Pro 2, Kiki udah ngobrol-ngobrol juga ya barengan sama kalian semua. Thank you banget yang udah join ya, teman Pro 2. Baik via sosial media kita, di WhatsApp, di Instagram, maupun juga tadi di live streaming kita di akun RRI Sintang ya. Oke, dan di malam hari ini teman Pro 2 menemani waktu istirahat kalian ya. Mungkin kalian udah pada siap-siap mau bobo cantik malam hari ini. Oke, dan seperti biasa cerita penutup hari kita Kiki hadirkan untuk temani overthinking kamu sebelum tidur ya teman Pro 2. Dan malam hari ini cerita yang mau Kiki bagikan nih ke ruang dengar kamu ini terinspirasi atau mengutip juga dari salah satu buku yang kalau mau dibilang fenomenal buku yang cukup terkenal ya, memang bahkan kalau menurut Kiki sih ini terkenal banget ya, best seller juga termasuk ya. Dan kalau nggak salah ya, ini katanya mau difilmkan ya, kalau nggak salah ya Kiki pernah dengar. Jadi ini bukunya dari Indonesia ya, karangan salah satu penulis terkenal kita juga, yaitu ada Leila S. Chudori. Tentunya dengan buku hitnya berjudul Laut Bercerita. So malam hari ini buat kalian yang mungkin kalau mau dibilang dari buku ini tuh kita bicara tentang mungkin kalian bakal relate itu yang masih hidup dalam memori. Kita bicara tentang orang-orang yang tetap hidup dalam ingatan ya. Jadi ya kita bicara tentang keluarga, persahabatan, kita bicara tentang gimana kita kehilangan gitu ya. Apalagi di cuaca Sintang yang malam hari ini didukung banget ya dengan hujan juga di luar ya. So, buckle up guys. Ya, siap-siapin diri kalian karena kita bakal ngomongin tentang Laut Bercerita dari Leila S. Chudori di malam hari ini. Oke, teman Prodo. So, di malam hari ini kita ngomongin tentang Laut Bercerita ya. So, kita bakal ngikutin kisah tentang seorang pemuda yang bernama Biro Laut. Oke. Jadi, kalau berdasarkan ceritanya ya, teman Prodo, dari buku karangan Leila S. Chudori ini, Laut ini sebenarnya anak muda yang biasa aja nih, teman Prodo. Laut ini punya sahabat, punya keluarga ya, sama seperti kita semua ya. Dan Laut ini juga punya mimpi katanya ya. Laut ini suka berdiskusi, suka baca buku, suka juga yang namanya membayangkan masa depan. Kira-kira masa depan kayak gimana ya gitu. Suka membayangkan masa depan. Dan suatu hari ya, hidup Laut ini berubah nih katanya, teman Pro 2. Jadi Laut dan teman-temannya harus menghadapi ketakutan yang besar. Dan perlahan satu persatu orang mulai menghilang. Bukan menghilang karena pergi berpamitan ya, dan bukan juga pergi untuk kembali. Tapi hilang aja tanpa kabar gitu, teman Pro 2. Dan yang paling menyakitkan ya dari kehilangan seperti itu adalah orang-orang yang ditinggalkan ya. Misalnya kita sebagai orang yang ditinggalkan, kita gak akan pernah benar-benar tahu apakah kita harus menunggu atau kita harus merelakan.

0: Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Digital.

Oke teman-teman Pro 2, kita masih di cerita penutup hari ya. Di malam hari ini kita masih berbicara tentang ceritanya Biru Laut ya.

Okay. Kita masih ngikutin ceritanya Biru Laut nih teman Prodo di malam hari ini ya, dari buku karangan Lila Isidori dengan judul Laut Bercerita. Oke, teman Prodo. Jadi ya, novel ini atau cerita ini sebenarnya bukan hanya bicara tentang laut ya, tapi juga tentang orang-orang yang menunggu. Tentang ibu yang setiap hari berharap anaknya pulang. Tentang adik yang tumbuh bersama rasa kehilangan. Tentang sahabat yang juga membawa rasa bersalah karena masih hidup, karena tidak ikutan hilang juga ya. Dan mungkin kadang ini membuat kita berpikir ya, kalau kehilangan terbesar adalah pergi untuk selama-lamanya atau kematiannya. Padahal ada nih teman Prodo, kehilangan lain yang sebenarnya bisa dibilang lebih sunyi. Ketika seseorang pergi tanpa penjelasan. Dan hidup kita, orang-orang yang ditinggalkan ini harus tetap berjalan, meskipun sebenarnya hati kita belum selesai bertanya-tanya. Mereka yang ditinggalkan tetap harus makan, tetap bekerja, tetap harus tersenyum, meskipun dalam dirinya ada ruang kosong yang gak pernah benar-benar terisi. Dan yang membuat cerita dari Laut Bercerita ini begitu kuat ya teman Prodo adalah satu hal, bahwa cerita ini mengingatkan kita bahwa manusia itu bisa pergi, tapi kenangan tentang mereka akan tetap hidup. Laut mungkin hilang, tapi cerita tentangnya tetap ada. Gimana cara laut tertawa? Gimana cara dia bermimpi? Gimana cara dia mencintai orang-orang di sekitarnya? Dan mungkin itulah sebenarnya teman Prodo, arti dari dikenang. Karena ini bukan soal menjadi terkenal ya, tapi soal meninggalkan jejak baik di hati orang lain. So, cerita ini juga sebenarnya bukan tentang keberanian. Ya, cerita ini juga bicara tentang keberanian ya teman Prodo maksudnya. Dan bahwa meskipun kita mungkin kadang merasa takut, tapi kita juga tetap bisa memilih untuk peduli. Tetap bisa memilih untuk mencintai. Tetap bisa memilih juga untuk berharap.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sementara

0: Woi, motor baru nih.
1: Iya, iya dong. Nih, lihat. Mantap kan?
0: Hmm, tapi percuma motor baru, bro. Gaya parkirnya tetap lama.
1: Memangnya ada gaya baru? Gaya baru apa?
0: Bro, bro. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ pasal 287 ayat 1. Di situ sangat jelas, bro, kalau parkir jangan sembarangan.
1: Ah, oke, ini kupindahin nih. Ngomel aja lu tadi.
0: Nah, itu, bro, baru cocok sama motor gaya baru.
1: Iya, siap. Nih, pindahin nih.
0: Uhuy.

kedua, kita masih di cerita penutup hari ya. Dan seperti yang tadi Ki sampaikan, kita bicara tentang cerita dari novel ya, atau cerita karangan Leila S. Chudori dengan judulnya Laut Bercerita. So, malam hari ini teman Pro 2, buat kalian yang mungkin sedang merindukan seseorang ya, mungkin seseorang yang udah jauh atau bahkan udah gak bisa kembali lagi, kalian perlu ingat satu hal ya. Kalau orang yang kita cintai itu tidak pernah benar-benar hilang selama kita masih mengingat mereka. Kayaknya ini juga kayak jadi salah satu ini ya, kayak kutipan atau kayak perkataan yang biasanya orang-orang sering ucapkan gak sih? Gak tau ya, mungkin kalau dari kalian teman produk gimana, tapi kalau aku sendiri lumayan pernah beberapa kali dengar orang bilang kayak seseorang itu gak benar-benar pergi ya, mereka selama mereka masih ada di benak kita gitu ya. Jadi kurang lebih sama nih ya. Jadi orang-orang yang kita cintai itu gak pernah benar-benar hilang selama kita masih mengingat mereka, teman produk. Mungkin mereka udah pergi dari hidup kita, physically ya, secara fisik. Tapi cerita tentang mereka itu masih tinggal di dalam diri kita. Jadi bagian juga dari perjalanan hidup kita, teman Pro 2. Dan sometimes, kadang itu aja udah cukup. So, malam hari ini teman Pro 2, gak apa-apa kalau misalnya kalian merasa sedih. Gak apa-apa juga kalau misalnya dari cerita Biru Laut ini, dari Laut Bercerita karangan Leila S. Chudori ini, jadi ada nama yang muncul lagi di kepala kamu ya. Dan gak apa-apa banget kalau misalnya ada nama atau nama ini juga masih sesekali muncul di kepala kalian. Karena sebenarnya kehilangan itu menjadi bukti ya teman Pro 2, bahwa kita pernah mencintai dengan sungguh-sungguh. Dan ya, itu tadi teman Pro 2, sedikit cerita ya, kita bahas di cerita penutup hari di malam hari ini dari Laut Bercerita karangan Leila S. Chudori. Dan semoga tidur kalian nyenyak malam hari ini teman Pro 2, dan apapun yang menjadi overthinking kamu, kegundah gelisahan kamu ya, kesedihan kamu di malam hari ini, Kiki harap kita semua cepat pulih dari luka-luka yang mungkin gak semua dari kita pernah menceritakannya. Dan semoga hati kalian teman Pro 2, hati kamu malam hari ini mulai pelan-pelan belajar menerima ya, bisa pelan-pelan belajar menerima bahwa beberapa orang memang tidak kembali, tapi tetap tinggal dalam cerita hidup kita.

Oke teman Produa, dan cerita penutup hari kita ya belum selesai sampai di situ aja ya. Di pukul 22 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat nih ya sekarang. Sebelum kita menutup cerita penutup hari di malam hari ini, sebelum kita masuk ke jazz music ya hingga kita tutup siaran nantinya, ada satu pesan yang kita terima dari teman Produa di malam hari ini nih ya. Jadi katanya ya teman Produa, terkadang weekend itu seharusnya bukan hanya tentang jalan tanpa arah ya, atau menghabiskan waktu untuk hal yang bersifat sementara. Pas banget nih besok weekend. Dan terkadang kita begitu sibuk ya teman Produa mencari hiburan sampai kita lupa untuk mencari ketenangan. Padahal nih ya, hati itu gak selalu lelah karena pekerjaan aja, tapi mungkin karena kita terlalu jauh dari Tuhan. Ada yang sedang menghabiskan waktu weekendnya dengan canda dan tawa, tapi pulang membawa kehampaan. Ada juga yang memenuhi hari dengan nongkrong, atau mungkin scroll tanpa henti gitu ya, hingga lupa bahwa umur juga sedang berkurang perlahan-lahan dari dirinya. Jadi coba deh teman Produa, sesekali mengisi weekend itu dengan hal yang positif. Mungkin datang ke tempat ibadah, membaca kitab suci ya teman Produa. Bisa juga membantu orang tua, bersedekah, memperbaiki ibadah, atau sekedar duduk diam sambil mengingat betapa banyak nikmat yang Tuhan kita seringkali udah berikan ya, yang Tuhan kita udah berikan tapi seringkali kita abaikan. Karena pada akhirnya ya teman Produa, yang membuat jiwa kita tenang itu bukan ramainya dunia di sekitar kita, tapi yang membuat kita tenang adalah dekatnya kita dengan Sang Pencipta. So jangan sampai weekend itu hanya jadi waktu untuk bersenang-senang aja nih teman Produa ya. Ini jadi pengingat juga buat kita semua. Tapi ya jangan hanya untuk jadi waktu bersenang-senang aja, tapi kita malah lupa menyiapkan bekal kita untuk ke kehidupan yang kekal nantinya ya, atau di akhirat nanti. Oke, dan itu ya teman Produa, sedikit pesan reminder juga buat kita semua di malam hari ini menjelang waktu istirahat, waktu tidur kita ya, dari salah satu teman Produa yang udah join di WhatsApp kita juga ya. Di malam hari ini ada Kak Lara Purnamasari. Thank you banget buat Kak Lara ya untuk reminder-nya buat kita semua, dan juga buat kalian teman-teman Produa lainnya masih setia stay tune di malam hari ini. Buat kalian yang juga mungkin punya pesan-pesan dari kalian, reminder yang mau kalian bagikan juga untuk teman-teman Produa lainnya ya, yang selalu setia station barengan sama kita, boleh banget ya kalian juga bisa hit us in the DM, boleh ke social media kita, bisa di Instagram di @rr_produasintang, boleh juga ke WhatsApp kita di 0857-5000-4741. Oke, dan di pukul 10 lewatnya 56 menit waktu Indonesia Barat nih ya teman Produa, sekarang ini Kiki harus menutup cerita penutup hari kita di malam hari ini. Thank you banget buat kalian yang masih setia stay tune bareng sama Kiki, dan juga selamat beristirahat sekali lagi teman Produa. Have a good weekend buat kalian semua apapun aktivitasnya di besok hari. Semoga tidur kalian nyak ya, hari kalian menyenangkan juga di esok hari. Tetap sehat ya teman Produa, jaga kesehatan, dan tetap stay tune juga barengan sama kita di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil. Judul skripsi yang ditolak. Revisi-revisi yang tidak pernah selesai. Atasan yang tidak pernah support. Circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu. Dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

Teman Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

terdengarnya lagu ini maka saya sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini edisi Sabtu 23 Mei 2026. Dari Jalan Yosef Haure Sintang kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spade, selamat pagi teman Produa. Jumpa lagi bareng aku Widya. Bakal temani kamu sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akan ada banyak banget acara yang sayang banget untuk kamu lewatin teman Produa semua seperti biasa. Nanti akan ada info Produa, kemudian viral moment lagu pilihan kamu, tips pagi dan hari ini dalam sejarah. Di jam 9 kita juga bakal ajakin kamu teman Produa semua untuk pantengin ada musik trainer bersama Produa Jakarta. Kali ini teman Produa semua nanti akan ada Irang Arkat, Rani Kleis, dan juga Ahmad Doli Kurnia Tanjung teman Produa sebagai narsum di musik trainer. Jadi bakal seru banget. Buat teman Produa semua, selama kurang lebih 1 jam ke depan untuk acara kita yang pertama, aku bakal hadirkan jazz music. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune di Produa Sintang, teman terbaik kamu.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman Produa RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar selalu percaya dan yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam segala dinamika kehidupan, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah saat kita diberikan ujian. Bahkan kita juga tetap butuh Allah saat kita diberi nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia saat dia diuji itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala menghibur hatinya, Allah subhanahu wa ta'ala menenangkan hatinya, Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah subhanahu wa ta'ala membersamai hambanya karena dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Allah juga menghiburnya dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah bersama kita. Ini adalah ketika Allah membersamai seorang hamba saat dia dalam keadaan diuji. Allah subhanahu wa ta'ala membersamai hambanya juga ketika dia dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa. Karena dia mendapatkan banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjaga dia saat dia diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah. Karena dia sibuk menikmati hidupnya, akhirnya dia terhalang dari Allah tepat waktu. Sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam. Karena dia tidurnya larut. Kenapa tidurnya larut? Karena terlalu banyak yang harus dia nikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dia bisa ketemu teman, dan bisa belanja untuk menghabiskan nikmat yang Allah kasih kepada dia. Sehingga akhirnya dia tidurnya terlalu larut, lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, curhat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji Allah. Ketika dia diuji Allah, mudah baginya bangkit tengah malam, curhat, sujud panjang, menangis dalam duhanya. Ketika Allah kasih nikmat, curhatnya hilang, malamnya lelap, sampai bahkan subuhnya juga kelewatan. Ini kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak membersamai seorang hamba ketika dia diberi nikmat. Sehingga orang seperti ini, kalau seperti ini terus menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak dalam istidroj. Allah sudah tidak peduli dengan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

Pro 2, Habibie pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju. Bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibie, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibie yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

Pro 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

2, Thomas Edison, penemu bola lampu mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat, dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.

Info Pro 2. 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Aku bakal hadirkan beberapa info untuk Info Pro 2 kita kali ini. Masih bareng aku, Widya.

0: Teman Pro 2, untuk informasi yang pertama di sini ada KONI menetapkan Banten dan Lampung sebagai tuan rumah bersama untuk PON tahun 2032 dan keputusan ini ditetapkan dalam Rakernas dan Munas Lub KONI Pusat 2026 di Jakarta. Kesiapan Banten dan Lampung untuk PON 2032 telah melewati 75%.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2 semua, ada Java Fight Red 2026 resmi bergulir di Jakarta. Peserta berasal dari Indonesia dan 7 negara. Total hadiah mencapai 180 juta rupiah. Turnamen penting untuk peningkatan rating di FIDE.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua, ada Chris Lee menyebut desain topeng badut gendong. Nah, ini dikembangkan selama lebih dari 2 tahun dengan lebih dari 100 konsep, dan inspirasi visual topeng ini diambil dari kesenian tradisional Indonesia agar tetap menyeramkan namun terasa manusiawi. Asaf Antariksa menilai karakter badut gendong memiliki konflik emosional lebih kompleks dibanding horor boneka lain seperti Chucky dan Annabelle.
1: Info Pro 2.
0: Oke, baik teman Pro 2 semua, itu dia tadi untuk Info Pro 2 kita pagi ini, edisi Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Masih bareng aku Widya, aku bakal balik lagi untuk hadirkan informasi dalam viral moment di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu. Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Kita berada di sesi viral moment. Masih bareng aku Widya di suasana kota Sintang yang dingin banget ya teman Pro 2. Karena ini udah hujan dari malam, kemudian lanjut sampai ke dini hari, lanjut lagi sampai ke pagi. Dan terasa banget dinginnya. Buat teman-teman yang ada di kota Sintang dan sekitarnya, dari kemarin juga udah beredar kan informasi terkait adanya pemadaman listrik. Jadi buat kamu yang saat ini sudah padam listriknya, bisa beralih ke Pro 2 Sintang buat dengerin lagu-lagu dan juga acara-acara menarik yang pastinya bakal temani hari kamu tanpa listrik. Oke, kita berada di sesi viral mama. Di sini ada aksi seorang emak-emak asal Magetan bernama Ibu Sri. Nah, ini viral banget di medsos setelah nekat menghadang bus akap yang diduga hendak menerobos lampu merah di pertigaan Glodo, Karang Tejo. Dan peristiwa ini terjadi ketika Ibu Sri ini berhenti di lampu merah ya, sesuai dengan aturan. Tapi bis yang berada di belakangnya ini terus membunyikan klakson agar dirinya itu tetap bisa jalan walaupun lampunya itu masih merah. Tapi walaupun mendapatkan tekanan, Ibu Sri ini tetap bertahan hingga lampu berubah menjadi hijau. Jadi aksi beraninya ini kemudian direkam oleh warga dan ramai dipuji oleh netizen karena dianggap menjadi contoh tertib lalu lintas. Melihat viralnya kejadian ini, Polres Magetan akhirnya memberikan penghargaan khusus kepada Ibu Sri dengan mengangkatnya sebagai Duta Lalu Lintas Polres Magetan 2026. Dan polisi juga sempat mempertemukan Ibu Sri dengan supir busnya untuk mediasi sekaligus memberikan edukasi soal keselamatan berkendara maksudnya ya. Dan tentu aja kita salut banget ya sama keberanian dari Ibu Sri ini. Nah teman Pro 2, nanti aku bakal bacain komen-komennya dan aku juga bakal bacain pesan kamu di WhatsApp atau di Instagramnya Pro 2 kalau misalnya mau komen terkait usai hadang bus untuk terobos lampu merah, ibu asal Magetan ini diangkat menjadi duta lalu lintas. Nah buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, pernah nggak sih kamu bertanya hujan terlama itu di mana? Nah, ternyata ada loh hujan terlama di dunia yang berlangsung selama 881 hari. Ya, teman Pro2, Hawaii menjadi negara dengan hujan terlama di dunia, yaitu selama 3 tahun. Berlokasi di Honomumaki, kota ini mengalami hujan selama 881 hari berturut-turut sejak tahun 1913 sampai 1916. Hawaii memiliki curah hujan yang tinggi karena berada di wilayah tropis dan di tengah samudra Pasifik. Kondisi ini menyebabkan angin pasat membawa uap air dari laut ke pulau-pulau di Hawaii. Nah, teman Pro2, pegunungan Hawaii berperan besar dalam pola curah hujan. Topografi yang bervariasi

seperti gunung berapi dan pegunungan tinggi mempengaruhi pola curah hujan di setiap wilayah. Teman Pro 2, selain di Honomomaki, lokasi lain di Hawaii dengan intensitas hujan berturut-turut yaitu di Big Island dan Oahu. Lebih dari 200 hari yang tercatat pada tahun 1993 sampai 1994.

0: Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

90,7 Pro 2 Sinteng, teman terbaik kamu, masih di sesi Viral Moment. Teman Pro 2, kita akan hadirkan komen-komennya di pagi ini. Ini ada The ST, dia kasih caption menyala dan tepuk tangan. Terus ada Afar Faros, mantap, apresiasi ibu. Ada Joko juga, keren. Ibu mirip sama teman saya, keren bu. Ada Diana Jis nih komennya ya. Kemudian ada juga Hadi Wiono, katanya Ibu Sri ibu guru kita semua. Ada Iseng Hifar, lain daripada yang lain, keren. Ada It's Baira, bagus ini, berarti benar kalau tidak ada tulisan ini. Lurus jalan terus belok kiri, jalan terus, maka pengendara wajib untuk berhenti. Ada lagi dari Ahmad Rifai, oke gas katanya gitu ya. Ada Mor Hadi, YNI kita dukung katanya gitu.

Bayangkan, langit gelap, angin berhembus kencang, hujan turun, deras. Tapi saat reda, bukan hanya air yang membasahi tanah, melainkan ribuan ikan. Inilah yang terjadi setiap tahun di Yoro, Honduras. Fenomena aneh ini disebut Fluvia de Peaches atau hujan ikan. Tak ada laut di sekitarnya, tak ada sungai besar yang meluap, tapi ikan muncul begitu saja. Dari mana asalnya? Sampai hari ini, masih menjadi misteri. Mungkin dunia ini menyimpan keajaiban yang belum kita pahami, karena saat ikan pun bisa turun dari langit, siapa tahu harapan juga bisa.

0: FM.
1: The

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Kita masih berada di viral moment dan aku bakal lanjut lagi untuk bacain komen-komennya. Ada lagi nih, dari Ningsih katanya tiap lampu merah mesti begitu. Ada bis Sugeng Rahayu, jika ada di depannya sepeda disuruh minggir sampai berisik di klakson terus. Kalau enggak kernetnya bentak minggir. Salut buat ibunya berani konsisten bikin supirnya biar paham lampu merah. Kemudian ada juga Ian Crazy Rock, katanya Mak Esopo Kui. Ada lagi dari Yap, katanya kadang lihat bis seperti ini ngebut bikin orang jantungan. Gak kebayang berapa banyak ayat suci dan solawatan yang penumpang ucapkan sepanjang perjalanan. Ada Trisno Ari, ini baru sasaran tepat. Terus ada Robi juga, katanya hal yang langka, ras terkuat biasanya malah penyebab terjadinya kecelakaan, katanya gitu ya.

0: Aduh, hujan terus nih. Gimana dong kalau gini?
1: Wit, kita nggak boleh panik.
0: Tuh kan, guntur petir. Nambah takut nih.
1: Wit, saat hujan terus-menerus kayak gini, kita tuh harus waspada banjir. Apalagi kalau kita sudah mengetahui daerah kita ini pernah terkena banjir. Panik hanya akan membuat semuanya kacau loh.
0: Terus kita harus gimana?
1: Di musim hujan kayak gini, banjir bisa datang kapan aja. Tapi jangan panik. Tetap tenang dan ikuti langkah-langkah berikut ini untuk menjaga keselamatan. 1. Pastikan kita sudah mematikan jaringan listrik dan gas, serta mencabut semua kabel yang masih terhubung dengan listrik. Nah, hati-hati. Jangan menyentuh benda yang masih tercolok dengan listrik jika kita berada di dalam air. 2. Segera evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi bersama keluarga dengan membawa perlengkapan darurat seperti air minum, makanan, obat-obatan, dan dokumen penting. Tinggalkan rumah dalam kondisi aman dan terkunci ya. 3. Waspada akan arus bawah, saluran air, kubangan, serta tempat lain yang tergenang dan juga teraliri air. Hati-hati akan risiko arus air susulan atau bahkan banjir bandang. 4. Jangan lupa bantu tetangga yang membutuhkan, terutama lansia dan anak-anak. Ingat, kepanikan hanya akan memperburuk situasi. Tetap tenang, waspada, dan saling membantu. Ingin

Hai teman Pro2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya, pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi, e-learning, atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga, jadi nggak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang, bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga, tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru, atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, kita bakal bacakan beberapa lagi ya sebelum waktunya berakhir. Teman Pro 2 ada Bumi Rexna. Nah, ini setuju banget, duta buat kebenaran bukan melakukan kesalahan malah dijadikan duta. Kemudian ada David juga katanya. Ada lagi nih, nah jadi duta itu jalurnya kayak gini, bukan kayak kemarin yang tiba-tiba jadi duta. Rangkap jabatan ya Bu, duta penguasa jalanan sama duta lalu lintas ada Kintoro Kusuma. Terus ada lagi Dwi Puji, katanya keren gitu ya. Ada lagi katanya bukannya yang salah malah diangkat ya. Ini keren banget dari Agus. Oke, makasih aja buat komennya. Dan teman Pro 2 semua dimana aja berada, gak terasa banget ternyata sudah di penghujung viral momennya. Semoga saja menginspirasi ya teman Pro 2 semua, karena ternyata ras terkuat di bumi ada ibu-ibu. Ini viral banget karena berhasil menghadang sebuah bis ya, kendaraan yang besar banget untuk menerobos lampu merah, padahal lampunya itu merah tapi mau nerobos gitu. Jadi ibu asal Magetan ini pun akhirnya diangkat menjadi duta lalu lintas. Semoga menginspirasi, menjadi contoh juga buat kita semua. Nama ibunya itu adalah Ibu Sri ya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Komennya juga udah aku bacain, walaupun gak semuanya karena sebenarnya masih banyak komen-komen yang lainnya ya teman Pro 2. Dan berikutnya nanti aku bakal balik lagi untuk temani kamu di acara kita untuk Hits in the Morning.